0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Siapa pemain tertua di Piala Dunia? Kalau kamu jawab kiper Mesir Essam El Hadary, kamu benar banget. Dia main di usia 45 tahun pas Piala Dunia 2018. Tapi tahu nggak apa rekor yang paling sulit dipecahin sampai sekarang? Ada nama Hakan Şükür dari Turki. Di tahun 2002, dia cuma butuh waktu 11 detik buat cetak gol ke gawang Korea Selatan. 11 detik sobat! Bahkan belum sempat kita bikin kopi, bola udah masuk ke gawang. Terus ada lagi nih, rekor kartu merah tercepat yang dipegang sama Jose Batista dari Uruguay tahun 1980. Baru main 56 detik, udah disuruh mandi duluan sama wasit karena pelanggaran keras. Dari yang paling tua sampai yang paling gesit, Piala Dunia memang selalu punya rekor-rekor yang unik.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Masih di Spada teman Pro 2 barengan sama Uca di sini. Nah, teman Pro 2 kalau biasanya liburan itu identik dengan rebahan di hotel atau jalan-jalan santai. Sekarang tuh ada tren baru yang lagi naik daun di Asia, namanya itu racecation. Jadi sesuai namanya, racecation itu merupakan gabungan dari kata race atau perlombaan dan vacation alias liburan. Jadi wisatawan tuh datang ke sebuah kota bukan cuma buat jalan-jalan gitu ya, tapi ini tuh juga ikut kompetisi olahraga. Nah, salah satu yang lagi populer itu adalah High Rocks, ajang fitness internasional yang menggabungkan lari dan berbagai tantangan kekuatan dalam satu perlombaan. Menariknya juga nih ya, teman Pro 2, setelah tanding itu para peserta biasanya tuh lanjut aktivitas dengan menikmati kuliner, budaya, dan berbagai destinasi wisata di kota itu ya. Dan tren ini tuh juga banyak membuat orang itu lebih tujuannya itu liburan berdasarkan lokasi kompetisi yang digelar gitu, di negara mana, di daerah mana gitu ya. Bahkan hotel yang dipilih itu juga bukan sekedar tempat menginap, ini juga yang punya fasilitas gym, area recovery, dan dekat dengan lokasi pertandingan. Nah, di kawasan Asia sendiri, tren racecation ini berkembang cukup pesat ya, dan ini tuh diprediksi akan terus meningkat, apalagi event High Rocks ini tuh sekarang mulai hadir di berbagai kota besar. Ini tuh termasuk di Jakarta, Singapura, Bangkok, sampai Shanghai. Nah, kalau biasanya pulang liburan itu kan kita cuman bawa oleh-oleh ya teman Pro 2, kalau sekarang kita bisa sekalian bawa medali juga. Gimana nih teman Pro 2, kalau dari kamu sendiri tertarik gak sih mencoba olahraga ini?

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Satu trofi, ribuan drama, dan jutaan pasang mata. Itulah Piala Dunia. Taukah Anda, sejarah mencatat tahun 1930 sebagai awal mula kompetisi ini di Uruguay. Namun, salah satu momen paling tidak terlupakan terjadi pada tahun 1986 di Meksiko. Dunia teranyak saat gol tangan Tuhan Diego Maradona tercipta melawan Inggris. Sebuah aksi yang dianggap kecurangan sekaligus kejeniusan di saat yang bersamaan. Tidak hanya itu, Brazil masih memegang rekor sebagai kolektor trofi terbanyak dengan 5 gelar juara. Sebuah simbol dominasi sepak bola Amerika Latin di panggung dunia. Dari Uruguay hingga ke seluruh penjuru bumi, Piala Dunia bukan sekedar olahraga. Ini adalah tentang kebanggaan dan air mata yang menyatukan bangsa.

Teman Pro 2 pernah gak sih dengar komentar kalau anak muda sekarang tuh lebih pilih beli kopi mahal gitu ya daripada nabung buat beli rumah. Nah belakangan ini topik itu tuh lagi ramai dibahas di media sosial ya. Jadi seorang pengusaha asal India berpendapat kalau banyak Gen Z ngerasa target besar kayak punya rumah itu semakin sulit gitu untuk dicapai. Nah akhirnya emang mereka tuh lebih memilih untuk menikmati hal-hal kecil yang bisa langsung dirasakan, kayak nongkrong atau beli kopi favorit. Nah pendapat ini juga langsung memicu perdebatan ya. Ada yang setuju dan menilai kondisi ekonomi saat ini tuh emang membuat harga rumah makin jauh dari jangkauan anak muda. Tapi juga ada yang beranggapan gaya hidup konsumtif dan keinginan mengikuti tren itu berperan juga ya dalam kebiasaan belanja generasi muda gitu. Nah di sisi lain juga banyak yang bela keputusan itu juga ya. Menurut mereka juga katanya menikmati secangkir kopi atau membeli hadiah kecil untuk diri sendiri ini bukan berarti gak punya rencana buat masa depan ya teman Pro 2. Tapi itu justru bisa jadi cara menjaga semangat di tengah berbagai tekanan hidup dan kondisi ekonomi yang penuh tantangan ini nih ya. Dan menariknya ya teman Pro 2, ternyata di balik secangkir kopi emang ada cerita yang lebih besar ya tentang cara generasi muda sendiri gimana caranya memandang masa depan, keuangan dan kebahagiaan. Nah kalau kamu nih teman Pro 2, tim nabung demi target yang besar atau sesekali nikmatin self reward gitu ya. Sesekali loh ya, jangan yang berkali-kali ya. Dikit-dikit akhirnya boleh deh self reward, dikit-dikit self reward boncos juga kalau kayak gitu ya teman Pro 2. Dan juga nanti teman Pro 2 di pukul 8 nanti akan ada spesial ya, dialog Cirebon menyapa nih dengan topik pilih teman, pilih masa depan keren tanpa ikut-ikutan. Nanti akan ada Ibu Linda Desiani SPSI. Beliau adalah Kepala UPT Pelindungan Perempuan dan Anak DP3 APPKB Kota Cirebon. Terus juga ada Bapak Dr. Randus Buntoro Tirto APMH. Beliau adalah Kepala DP3 APPKB Kota Cirebon. Juga ada Mas Alun Pratama Eskom ya. Beliau adalah Wakil Ketua Bidang Perekonomian Koperasi UMKM dan Kewirausahaan Pemuda KNPI Kota Cirebon. So terus barengan sama kita ya di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM. Teman terbaik.

0: Teman Pro 2, selanjutnya kita akan ikuti dialog Cirebon Menyapa.
1: Dari Kota Udang untuk Indonesia, menyuarakan aspirasi, membedah solusi, dan menjalin silaturahmi antar warga. Inilah Cirebon Menyapa.
0: 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi nih ya sama Uca di pagi hari ini ya, teman Pro 2, di edisi Jumat 19 Juni 2026. Dan juga ya teman Pro 2 nih, kamu bisa langsung nonton visual kita nih ya, gak cuman suaranya aja. Kamu bisa langsung mampir aja ke live chat YouTube kita ya, ada di RRI Cirebon. Jadi kamu juga bisa berinteraksi langsung bersama kami ya. Kalau mau nanya-nanya bisa langsung, boleh banget. Ataupun yang mau nanya-nanya boleh bergabung ke WhatsApp kita di 08 11 20 20 937. Dan di dialog Cirebon Menyapa hari ini kita mau membahas topik, yaitu pilih teman, pilih masa depan keren tanpa ikut-ikutan. Di pagi hari ini juga di studio kami juga sudah bersama narasumber kita, ada Bapak Dr. Randus Buntoro Tirto APMH. Beliau adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana atau DP3APPKB. Uca sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Bapak.
2: Selamat pagi Mbak Uca.
0: Kabar baik Pak pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah ya. Lalu juga ada Ibu Linda Desiani, SPSI. Beliau adalah Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak PPPA. Selamat pagi Ibu.
3: Selamat pagi Mbak.
0: Iya, dan juga tadi ada narasumber kita yang berhalangan hadir ya, tidak jadi hadir ya teman Pro 2. Dan juga nih teman Pro 2, memang kan remaja saat ini memiliki keinginan kuat ya untuk diakui dan dianggap keren oleh teman sebaya. Di tengah tingginya rasa ingin tahu dan pengaruh media sosial, rasa takut dikucilkan itu juga seringkali membuat mereka tuh mudah terjebak dalam pergaulan negatif tanpa memikirkan konsekuensinya. Nah jadi ini fokus kita hari ini untuk melatih remaja ya, cara menolak ajakan buruk secara tegas dan santun, juga ngarahin mereka ke aktivitas positif khas Cirebon seperti kesenian, kuliner, olahraga, dan konten kreatif sebagai wadah pergaulan yang sehat. Dan mungkin nih ya, langsung aja kita membahas topik kita di pagi hari ini ya pendengar. Kita langsung tanya aja mungkin ke Bapak, siapa nih saya manggilnya Pak? Pak Tirto ya Pak?
2: Iya.
0: Oke. Oke. Untuk ke Bapak sendiri nih, gimana sih Pak gambaran umum pergaulan remaja di Kota Cirebon saat ini Pak?
2: Jadi pergaulan remaja saat ini memang luar biasa dinamikanya, tentunya lebih kompleks daripada zaman saya, gitu. Karena zaman sekarang ini aksesnya luas dengan adanya media digital, kemudian juga jumlah generasi yang lebih banyak dan juga lingkup pergaulannya luar biasa banyak, bukan daerah saja tapi juga nasional dan bahkan internasional. Karena kita lihat konten-konten yang muncul di berbagai media sosial juga semuanya diakses oleh remaja-remaja kita, sehingga luar biasa dinamika mereka dan interaksi mereka dan juga dampaknya terhadap remaja kita saat ini.
0: Oke. Dan tadi Bapak katanya mau menjelaskan dulu ya seputar DP3APPKB.
2: Oh iya.
0: Mungkin boleh dijelaskan.
2: Jadi saya izin menyampaikan bahwa dinas kita ini adalah bagian dari perangkat daerah yang ada di Kota Cirebon untuk menyelenggarakan 4 urusan pemerintahan sebetulnya. Yang pertama adalah urusan pemberdayaan perempuan. Nah, jadi menyangkut perempuan-perempuan yang perlu kita support supaya ada kesetaraan gender, istilahnya seperti itulah. Kemudian ada perlindungan anak, yaitu yang sekarang ini bidangnya disebut pemenuhan hak anak. Jadi hak anak ini kita coba untuk diperjuangkan dan dipenuhi tentunya secara merata di ruang-ruang publik kita dan juga di semua generasi juga. Dan yang ketiga adalah pengendalian penduduk dan juga keluarga berencana. Nah tentunya ini yang dulunya adalah dinas keluarga berencana dan lain sebagainya ya, itu. Jadi ada 4 urusan yang kita selenggarakan dan kita saat ini fokus kepada pemberdayaan perempuan, dan tentunya yang lebih khusus lagi adalah perlindungan anak itu sendiri, yang sekarang kepala UPT-nya dijabat oleh Ibu Linda yang di samping saya.
0: Oke, baik Bapak. Dan juga untuk Ibu Linda nih, Bu. Berdasarkan data dan kasus yang ditangani UPT PPPA Kota Cirebon sendiri, ini tuh seberapa besar persentase masalah remaja, kayak kenakalan remaja, pergaulan bebas, atau tindak kekerasan yang ini tuh berakar dari tekanan teman sebaya dan keinginan ikut-ikutan ini, supaya mereka itu kan biasanya dianggap keren gitu ya, Bu. Persis seperti keresahan tokoh Asa sendiri, itu gimana sih, Bu?
4: Iya, untuk kasus di kekerasan di anak di Kota Cirebon sebenarnya mungkin tidak sebanyak di kota-kota lain ya, Mbak. Tapi memang ke kami juga ada beberapa yang berkeinginan untuk konsultasi, dan juga mungkin kasus-kasus yang didasari dari bullying sampai akhirnya ada beberapa yang memang masuk sampai ke kepolisian. Nah, itu menjadi tantangan kami juga, dan stakeholder yang lain mungkin ya, biasanya kami juga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, sehingga ketika ada informasi bahwa mungkin terjadi bullying di sebuah sekolah, kami biasanya langsung koordinasi dengan Dinas Pendidikan supaya kita mencoba untuk mediasi terlebih dahulu dan mencari akar sumber masalahnya. Nah, mungkin untuk dipahami memang ya, anak-anak remaja ini rentan untuk itu tadi ya, untuk ikut-ikutan dengan akhirnya mengarah ke kekerasan, misalnya seperti itu ke teman lainnya. Nah, itu mungkin harus kita pahami bersama bahwa memang di usia-usia seperti ini anak-anak kan sedang proses psikologisnya sendiri sedang berubah, dari mulai awalnya mungkin masa kanak-kanak dia menuju kedewasaan. Nah, di antara itu pasti banyak sekali kondisi psikologis yang memang sedang terjadi. Di antaranya anak sendiri kan sedang berusaha untuk mencari
0: jati diri,
4: dan dia juga mulai lepas dari orang tua, mencari identitas sendiri. Nah, salahnya ketika anak yang mungkin sedang berusaha mencari identitasnya, mencari nilai dirinya, mencari beliefnya, bertemulah dengan mungkin kelompok yang membawa hal yang tidak baik. Nah, padahal ketika anak-anak di usia ini memang sangat penting, yang paling utama itu kan di mereka itu penerimaan dari teman-teman sebaya, di relationship-nya itu memang anak-anak ini sedang mencoba mencari itu, sehingga ketika kita mungkin mengarahkan ke kegiatan-kegiatan yang lebih positif, pasti anak-anak juga akan memiliki value yang lebih baik lagi, beliefnya juga lebih baik lagi. Mungkin itu sih yang menjadi tantangan kita. Belum lagi kondisi secara otak atau perkembangan kognitif juga kan, anak seusia ini tuh emosi biasanya akan lebih tinggi dibandingkan kalau di itu tuh, kalau di anatomi itu mungkin prefrontal cortex-nya tuh belum berkembang sempurna, itu tuh Mbak. Jadi kadangkala perkembangan yang mengatur emosi itu lebih dulu dibandingkan dengan yang mengatur cara untuk mengendalikan emosi, berpikir panjang, atau mencari problem solving yang logis, kayak gitu. Itu tuh memang agak-agak secara anatomi juga memang agak tertinggal, tapi itu tidak menjadi sebuah masalah ketika itu dimanfaatkan dengan baik. Karena anak-anak seperti ini pasti haus sekali kan, haus sekali dengan informasi, dengan pengetahuan. Nah, ketika kita memberikan pengetahuan yang baik, mereka akan mengejar ketinggalannya dan akan berpikir untuk melatih otaknya untuk bisa berpikir lebih logis lagi, dan berpikir untuk konsekuensi di masa yang akan datang. Kalau sekarang kan mungkin diajakin teman untuk menurut mereka itu hal yang baik, misalnya saja ketika ada temannya yang merasa diintimidasi teman lain, nah mereka sesama temannya mencoba mencoba membantu, membela, tapi dengan cara yang salah. Nah, karena mungkin mereka sendiri berpikir ya itu lebih mengutamakan emosinya, sementara tidak berpikir panjang bahwa apa yang dilakukannya itu mungkin akan berdampak ke depannya, merugikan masa depannya juga. Mungkin seperti itu Mbak, makanya diperlukan itu tadi sesuai tema hari ini ya Mbak, untuk memilih teman, memilih apa namanya lingkungan yang baik.
0: Betul.
4: Memang itu yang mungkin harus kita tanamkan ke anak-anak.
0: Dan mungkin masa remaja kayak gitu tuh emang lagi susah-susahnya buat berani menolak gak sih Bu? Ya gak sih
4: iya,
0: Bu?
4: Dan kalau apalagi kalau misalnya anak sendiri sudah masuk di kelompok yang menurut dia keren gitu kan ya. Dengan dia masuk ke kelompok itu dia memiliki identitas yang mungkin dipandang teman-temannya bagus, walaupun di dalamnya sebenarnya kelompok ini memiliki value yang salah, misalnya ya itu tadi apa namanya kekerasan, ngebully teman, dianggap benar, tapi karena dia sudah masuk di kelompok itu, dia biasanya susah kan untuk menolak, apalagi merasa dia dengan di kelompok itu tuh merasa terjamin lah, merasa dianggap keren oleh yang lain. Nah mungkin itu sih yang akhirnya orang tua mungkin harus sering ya melihat anak-anak ini pergaulannya di mana, arahkan ke organisasi yang memang membawa dampak positif. Seperti di kami juga sudah banyak ya Pak, di DP3 APPKB itu ada Duta Genre, ada forum anak Cirebon ya Pak. Nah hal-hal seperti itu mungkin menjadi wadah yang baik untuk remaja-remaja ini yang memang keingintahuannya sedang tinggi ya, seperti itu. Atau di sekolah juga mungkin ada klub-klub olahraga ya,
0: ekskul,
4: memang mereka butuh itu, butuh wadah yang bisa berinteraksi dengan teman-temannya sehingga merasa diakui oleh lingkungannya.
0: Berarti juga ini tuh tergantung keaktifan orang sekitar juga ya Ibu, ngasih tahu si anak ini gimana. Masalahnya tuh biasanya anak-anak remaja tuh ya Pak, pasti ini tuh lagi gengsi-gengsinya gak sih? Kalau ditanyain orang tua gimana hari ini gitu, pasti tuh udah maus gitu kan, sih udah ogoh-ogohan. Ah udahlah capek gitu, habis ini capek itu. Masalahnya paling di situ ya Ibu ya, kalau remaja ya Pak. Dan untuk Bapak nih Pak, bagaimana pandangan KNPI, bukan MPI, salah ya ini, salah pertanyaan, mohon maaf. Bagaimana nih Bapak mengangkat pesan keren tanpa ikut-ikutan ini menurut Bapak nih, sejauh mana pola pikir remaja di sini masih mengukur keren dari gaya hidupnya sendiri, barang atau tren kelompok? Nah faktor apa sih yang menurut Bapak nih, menurut DP3 APPKB ini yang paling sulit diubah dari kebiasaan ikut-ikutan itu Pak?
2: Nah jadi ini terkait dengan kebiasaan ikut-ikutan ini adalah tren ya, budaya mengikuti tren ataupun FOMO, kalau nggak ikut kayaknya nggak keren deh gitu loh. Betul. Padahal nilai-nilai keren itu untuk remaja itu setiap tahun saya rasa berulang lah gitu loh, bahwa
0: ya,
2: kita dari zaman saya, zaman sekarang dan zaman yang kedepan itu, bahwa keren itu adalah berani berkata tidak manakala itu tidak baik gitu loh. Kemudian juga setiap remaja punya potensi yang berbeda-beda, punya keunikan tersendiri, karakter yang berbeda, dan itu kristalisasi dari nanti karakter mereka itu sendiri. Makanya kita harus menyadari bahwa kita itu berani berbeda gitu loh. Karena semuanya akan tumbuh sesuai dengan karakter masing-masing. Tentunya gak akan ada yang sama gitu loh. Tapi kita harus tadi berani mencari karakter dan mempertahankan karakter kita. Kemudian nah setiap orang punya prinsip, makanya kita harus mempertahankan prinsip yang benar. Jangan tadi karena diajak komunitas kelompoknya melakukan hal-hal yang baik kita diam saja, bahkan pada saat melakukan hal-hal yang kurang baik kita malah ikut-ikutan. Nah hal seperti itu kita harus berani berkata tidak, kan berarti menolak, apalagi manakala terjadi kekerasan terhadap perempuan, kemudian perundungan terhadap sesama, kemudian pelecehan seksual, dan juga terjadi eksploitasi anak. Nah, kita harus tadi menyuarakan penolakan terhadap hal-hal yang tidak benar itu sendiri di komunitas mereka dan remaja. Sebagai teman tentunya ini ya, karena namanya teman kan harus saling menjaga, saling ini ya.
0: Betul.
2: Ayolah kita saling menghormati lah, gitu. Karena tadi semua punya keunikan masing-masing.
0: Betul.
2: Gitu.
0: Kita kegiatannya ke arah yang baik lah ya Pak, sesama teman sebaya itu ya Pak. Karena kan biasanya anak-anak itu lebih dengerin temennya daripada orang tua.
2: Nah, masalahnya seperti kadang setelah punya teman ke orang tua nggak cerita.
0: Aduh, takut nih saya juga nanti kalau punya anak nanti nyerahinnya nih ya. Dan kalau Bapak sendiri nih, bagaimana Dinas merangkul sekolah-sekolah di Kota Cirebon Pak untuk menciptakan ekosistem belajar yang bikin anak tuh ngerasa aku merasa berharga gitu, tanpa harus ikut-ikutan nongkrong yang toksik atau geng motor atau nongkrong-nongkrong yang berbahaya lainnya lah Pak.
2: Iya, dari sisi orang tua kita juga sering melakukan edukasi-edukasi ataupun parenting kepada orang tua yang ada di sekolah-sekolah, kemudian juga kerja sama dengan sekolah supaya bagaimanapun juga itu juga harus muncul dari keluarga juga gitu loh. Kemudian dari sisi remaja itu sendiri ya, kita merangkul beberapa remaja dalam Duta Genre ataupun dalam forum Anak Cirebon, sehingga yang menguatkan nilai-nilai ini bukan hanya orang tua tapi juga dari pergaulan sesama gitu loh. Kemudian kita juga berikan panggung-panggung pada mereka, yaitu tadi dalam Duta Genre dan juga dalam forum Anak Cirebon, bahwa mereka dilibatkan dalam pembangunan dan perencanaan pembangunan. Jadi keinginan mereka terkait dengan sebagai remaja, sebagai anak Cirebon, saya pengennya ada gitu ya, ruang bermain yang ramah untuk mereka gitu loh, ruang publik yang aman buat mereka. Nah itu harus didengarkan oleh penyelenggara pemerintahan, apa yang bisa dipenuhi oleh rekan-rekan yang ada di perangkat daerah, khususnya di pemerintah Kota Cirebon, apalagi terkait dengan isu-isu hal-hal yang membahayakan gitu loh. Dan mereka harus tahu nih tempat curhatnya di mana ya. Nah yang tepat, jangan curhat di tempat yang tidak tepat, nanti malah apa ya, bocor di mana-mana. Tapi kalau curhat di tempat yang tepat, nah ini Pak, kita akan temukan dengan ahlinya seperti itu. Mungkin Bu Linda nanti akan menyampaikan ya, sebaiknya kalau ada masalah, ada kegalauan, itu curhatnya di mana.
0: Kalau nggak ada teman terdekat yang dia percaya gitu.
2: Kan namanya teman tuh kadang persahabatan tuh apa ya,
0: pengalaman
2: naik
0: hidup
2: turun, nah, naik turun, iya naik turun. Kalau nggak naik turun semuanya nggak ada ceritanya gitu.
0: Pengalaman dari Bapak Tirto nih ya, teman Pradua.
4: Mudanya yang teringat.
0: Kayaknya udah banyak dihianati.
4: Teringat masa muda Bapak.
0: Oke, oke, oke. Dan untuk Ibu Linda sendiri, gadget dan media sosial itu kan sering jadi pemicu utama anak ya. Pengen kelihatan keren dengan cara yang instan. Nah, kalau dari UPT PPA sendiri menyampaikan gerakan bijak bermedsos buat remaja di Cirebon itu kayak gimana sih, Bu?
4: Itu tadi mungkin untuk sosialisasi edukasi biasanya di dinas ada bidang perlindungan anak, sekarang sih pemenuhan hak anak yang biasanya menyampaikan secara masif ya, ke banyak, dari mulai sosialisasi langsung ataupun via Zoom itu sudah sering dilakukan. Nah kalau untuk di UPT PPA-nya sendiri, kami lebih ke personal. Biasanya kami menerima, sekarang pun sudah mulai nih remaja-remaja di Kota Cirebon tuh mungkin sudah aware dan sudah mengetahui juga kontak perasaan yang ada di kami. Biasanya mereka menghubungi ke kami dan meminta konsultasi sharing mungkin ya apa yang sedang terjadi, karena kadangkala mereka sendiri mungkin masih kesulitan untuk ngobrol dengan orang tuanya, sehingga kita menjadi penyambung lah untuk menjadikan komunikasi antara anak dan orang tua ini menjadi lebih baik. Terus di kami juga selain konsultasi yang lewat kontak perasaan itu
0: website atau
4: nomor WhatsApp
0: mungkin
4: bisa disampaikan.
0: Boleh,
4: ya
0: Bu,
4: di
0: boleh
4: sini.
0: Pasti Bu.
4: Nomornya di 0817-122-271.
0: Gimana itu untuk remaja-remaja, kamu bisa mengeluarkan keresahan kamu ya, teman Pradua berarti
4: bisa
0: ya,
4: bertemu
0: Bu,
4: dengan kami. Biasanya nanti ada konselor, tim konselor juga dari kami, dan kalau memang membutuhkan psikolog, biasanya kami menyediakan, nanti akan membuat jadwal untuk bertemu psikolog.
0: Teman Pradua, kamu kalau ada keresahan, kamu bisa menghubungi kontak perasaan. Jangan nih kalau anak muda zaman sekarang tuh Bu curhatnya ke AI Bu.
4: Jawabannya kadang-kala tidak sesuai
0: ya,
4: permasalahan yang terjadinya. Kami juga bekerja sama dengan dinas informatika ya Pak,
2: yeah,
4: komunikasi Dikis. Biasanya ketika memang kami rasa dibutuhkan untuk lebih memahamkan lagi tentang gadget, misalnya saja ada anak yang mungkin merasa diganggu oleh yang lain untuk penyebaran video-video yang tidak baik gitu. Nah nanti dari tim Dikis juga akan membantu untuk mengarahkan harus seperti apa sih gitu. Dan kami juga tetap menekankan bahwa kita sebagai personal berhak untuk membatasi diri kita gitu ya, jangan ragu untuk tadi untuk berkata tidak karena kita yang paling bisa mengendalikan kehidupan kita kan Mbak ya, untuk apalagi anak-anak ini yang mungkin memiliki masih memiliki masa depan yang panjang. Jadi kita arahkan supaya pola pemikirannya itu bisa lebih logis lagi dan berpikir panjang. Ketika misalnya anak-anak, ah Bu, ya udah kalau misalnya saya dipukul malah saya nungguin, ada tuh bahasa misalnya seperti itu, saya nungguin untuk dipukul balik. Nah kamu memikirkan nggak konsekuensi dari itu ketika kamu hanya mengandalkan emosi semata, akhirnya yang rugi diri kamu sendiri. Nah coba mungkin kita alihkan ke yang lain, bahwa ketika kamu terlibat oleh situasi bullying di tempat lain, ketika kamu masuk kamu akan terbawa dan bahkan akhirnya merugikan diri sendiri. Betul. Nah hal-hal seperti itu mungkin yang biasa sering kita diskusikan dengan remaja ini. Dan jangan salah kalau remaja-remaja ini kan sedang berusaha lepas dari pengaruh orang tua ya. Kadang-kadang kalau kita menyampaikannya hanya satu arah, mereka ya itu tadi pasti ada penolakan gitu kan. Apa saya juga bisa ini mungkin ya bisa mengatur hidup saya sendiri. Nah, yang paling tepat untuk remaja-remaja ini memang diskusi, Mbak. Mereka kan sedang menyerap banyak informasi ketika kita sampaikan bahwa ada aturannya loh. Seperti ini misalnya tentang kekerasan, kan mungkin mereka tidak mengetahui ya dampaknya, bahwa ketika kamu melakukan kekerasan dampak-dampak hukumnya juga ada. Nah hal-hal gitu ketika disampaikan mereka kan akan mempelajarinya dan menjadi dasar mereka untuk bersikap lebih logis lagi ya, untuk memikirkan juga masa depannya. Hal-hal seperti itu sih lah uniknya remaja. Tapi ya jangan salah itu, di usia-usia ini memang sedang
0: semua mengalaminya ya.
4: Mengalami dan memang mereka tuh sedang puncaknya lah untuk mencoba berpikir secara problem solvingnya gimana gitu ya, berpikir mulai berpikir abstrak yang mungkin sebelumnya yang anak-anak kan apapun juga harus konkret apa, mereka sekarang bisa apa namanya memikirkan itu untuk sebuah masalah bisa menilai dari beberapa sudut pandang. Nah kita mengajarkan hal-hal seperti itu mungkin yang bisa kita sampaikan dan yang kami lakukan itu ajak diskusi supaya mereka sendiri nanti mendapatkan insight dari dirinya sendiri.
0: Tadi bahwa berarti selain masalah. Kontak perasaan kemana Ibu bisa kemana?
4: Atau
0: Ibu?
4: Bisa datang langsung di UPT PPA. Kebetulan tempatnya berbeda dengan dinas, tapi kalaupun mau datang ke dinas juga nggak apa-apa, nanti diarahkan. UPT PPA mungkin banyak yang belum tahu alamatnya. Kami di Jalan Wahidin 4 nomor 10 di belakang Bapas. Seberangnya SMP 5. Nah itu bisa datang langsung. Alhamdulillah sih Mbak, beberapa bulan ini juga banyak.
0: Oh iya Bu, saya penasaran itu
4: SMA atau apa yang tiba-tiba datang. Masya Allah saya juga sangat ini ya.
0: Biasanya sendiri apa sama temen gitu Bu yang datang rata-rata?
4: Seringkali sendiri, ada sendiri juga ya? Yang mungkin dari ininya sendiri masih gak enak temennya loh Mbak. Temennya yang menyampaikan, Bu saya punya temen gini-gini, boleh gak ya Bu kalau konsultasi, kayak gitu. Oh bagus sekali, berarti kan dia sudah memahami bahwa di lingkungannya dia juga berperan ya. Berperan
0: betul.
4: Untuk membantu temannya dengan cara yang baik gitu.
0: Atau
4: kan.
0: Bahkan itu malah dia sendiri sebenarnya Ibu, cuman
2: pakai
0: teman saya nih.
2: Teman.
4: Jadi
2: saya
4: memang hadir.
0: Oh iya, memang hadir juga.
4: Oh kamu kenapa? Iya Bu, saya masih malu jadi teman saya yang
0: menyampaikan
4: permasalahan saya, jadi mengarahkan ke sini. Ya Masya Allah ya, saya
0: baik
4: juga
0: bagus
4: sekali kamu memiliki teman seperti itu. Nah seperti itulah mencari teman, ketika teman-teman memberikan kebaikan untuk kamu, berarti itulah yang bisa dijadikan teman. Tapi teman-teman yang tidak memberikan hal yang baik baik buat kamu, kamu berhak untuk menolaknya. Karena itu kan hidup kamu, tidak bisa dipengaruhi yang lain. Kamu berhak memilih gitu mana yang bisa dekat dengan kamu atau tidak. Jadi menguatkan anak-anak ini bahwa mereka pun berhak untuk memilih teman ya.
0: Betul. Kalau prinsip Uca sendiri juga kadang tuh kayak, kan pemeran utama di hidup ini saya sendiri ya Bu. Masa saya mau diatur-atur orang lain gitu.
4: Semua kan punya tokoh utamanya sendiri-sendiri ya. Ketika di kehidupan yang lain tokoh utamanya mungkin orang tersebut. Di kehidupan kita tokoh utama itu kita sendiri. Jadi kitalah yang mengatur hidup kita akan baik atau tidak. Nah, anak-anak usia segini tuh sedang diarahkan ke sana gitu kan, sedang belajar untuk menentukan masa depannya sendiri. Nah, ketika orang tuanya mungkin mengakomodir, memberikan kegiatan-kegiatan yang positif ya, tadi disampaikan secara digital juga tidak sepenuhnya buruk ketika dimanfaatkan hal baik ya. Yang saya tahu juga sekarang kan konten-konten kreator di Kota Cirebon juga banyak yang masih muda-muda tuh saya kalau lihat di medsos. Mungkin ada yang spesifik di menceritakan tentang olahraga atau kuliner ya. Kuliner juga banyak tuh saya lihat tuh konten kreator yang menceritakan tentang kuliner-kuliner yang hidden gem di Kota Cirebon. Itu kan bermanfaat buat yang lain. Nah, jadi ya media sosial ketika kita digital ketika kita pergunakan dengan baik, insya Allah juga bisa memberikan hal yang baik. Kita kan bisa memilih konten mana yang memang memberikan kebaikan, mana yang pengaruhnya buruk ya kita jangan dilihat.
0: Kita sebagai orang terdekatnya mengarahkan juga.
4: Mengarahkan, sebagai orang.
0: Dan untuk Bapak Tirto nih, Cirebon itu kan kayak akan budaya tenun mega mendung, kesenian kuliner dan tradisi pesisirnya. Apakah ada rencana DP3A PPKB sendiri menggabungkan pelestarian budaya lokal dengan kegiatan pergaulan sehat, misalnya wadah seni, ekonomi kreatif, konten wisata sebagai alternatif nyata pengganti yang untuk remaja nongkrong yang sia-sia mungkin ya Pak. Mungkin kegiatan-kegiatan lain kayak selain apa tadi ada kegiatan apa Pak tadi Juta genre gitu-gitu ya Pak. Apakah dalam waktu dekat ini akan ada lagi program-program seperti itu Pak?
2: Iya, tentunya kita ini kan sudah bulan 6 ya, di mana kegiatan juga sudah mulai berjalan ya, dan ke depan kita juga akan mengadakan untuk pembentukan Duta Genre di tahun ini juga. Jadi nanti kemarin kalau nggak salah sudah ada pendaftaran sebetulnya ya gitu loh. Jadi kita akan lakukan seleksi dan juga melihat potensi dan juga bakat mereka. Kemudian mereka kita harapkan kita berikan pemateri-pemateri untuk menjadi tadi agen perubahan. Karena perubahan itu tidak hanya muncul dari lingkungan orang tua, tapi juga dari teman sebaya. Itu efektif. Karena tadi pasti sebagai makhluk sosial remaja itu pasti akan butuh dengan sosial kemasyarakatan sekitarnya, khususnya teman sebaya itu. Makanya disitulah mereka mengeksplor dan juga mencari jati diri mereka gitu loh. Jadi jangan hanya berteman dengan media sosial, tapi perlu dengan teman yang nyata.
0: Jangan AI ya, Bu.
2: Jangan AI aja gitu loh.
4: Seru ya Pak kalau kita bersama teman-teman bisa bertukar pikiran.
0: Kan pengalaman hidup langsung ya Bu. AI kan robot ya.
4: Terikat ya.
0: Betul. Oke, dan teman Produa nanti kita akan lebih lanjut lagi membahas tentang tema kita hari ini, pilih teman, pilih masa depan keren tanpa ikut-ikutan. So, tetap di 97,5 Produa FM, teman terbaik kamu.
1: Saat ini Anda sedang menyimak Cirebon Menyapa. Silakan sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0231 84 93259, WhatsApp 081 324 951 935.

0: Privilege adalah hak istimewa, atau dalam bahasa hukum, bisa diartikan sebagai hak imunitas. Pemaknaan dalam penggunaan di kehidupan sehari-hari, privilege adalah satu hal yang tidak bisa dinikmati oleh semua orang, atau nikmat yang tidak semua orang bisa miliki. Contoh privilege dalam kehidupan sehari-hari adalah bisa dilahirkan di keluarga yang berkecukupan hingga kaya raya, akses pendidikan, penampilan fisik, hingga relasi. Privilege biasanya akan memudahkan siapapun yang memilikinya untuk lebih mudah mendapatkan sesuatu dibandingkan orang lain yang tidak memiliki privilege.
1: Teman Pro2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.
2: Cirebon Ki.

0: Batik Megamendung. Motif batik Megamendung menjadi sebuah ikon karya seni kota Cirebon. Sejarah timbulnya motif Megamendung berdasarkan buku dan literatur yang ada mengarah pada sejarah kedatangan bangsa Cina ke wilayah Cirebon. Hal ini tidak mengherankan karena Pelabuhan Muara Jati di Cirebon merupakan tempat persinggahan para pendatang dari dalam dan luar negeri. Tercatat jelas dalam sejarah bahwa Sunan Gunung Jati yang menyebarkan agama Islam di wilayah Cirebon pada abad ke-16 menikahi Ratu Ong Tin dari Cina. Beberapa benda seni yang dibawa dari Cina seperti keramik, piring, dan kain berhiaskan bentuk awan. Dalam paham Taoisme, bentuk awan melambangkan dunia atas. Bentuk awan merupakan gambaran dunia luas, bebas, dan mempunyai makna transcendental atau ketuhanan. Pernikahan Sunan Gunung Jati dengan Ratu Ong Tin menjadi pintu gerbang masuknya budaya dan tradisi Cina ke Katon Cirebon. Para pembatik keraton menuangkan budaya dan tradisi Cina ke dalam motif batik yang mereka buat, tetapi dengan sentuhan khas Cirebon. Jadi ada perbedaan antara motif Megamendung dari Cina dan dari Cirebon. Misalnya pada motif Megamendung Cina, garis awan berupa bulatan atau lingkaran. Sedangkan yang dari Cirebon, garis awan cenderung lonjong, lancip, dan segitiga. Pada bentuk Megamendung bisa kita lihat garis lengkung yang beraturan secara teratur dari bentuk garis lengkung yang paling dalam atau mengecil, kemudian melebar keluar atau membesar, menunjukkan gerak yang teratur harmonis. Bisa dikatakan bahwa garis lengkung yang beraturan ini membawa pesan moral dalam kehidupan masyarakat yang selalu berubah atau naik turun, kemudian berkembang keluar untuk mencari jati diri, belajar atau menjalani kehidupan sosial, dan pada akhirnya membawa dirinya memasuki dunia baru. Sehingga bisa kita lihat bentuk Megamendung selalu terbentuk dari lengkungan kecil yang bergerak membesar, terus keluar, dan pada akhirnya harus kembali lagi menjadi putaran kecil namun tidak boleh terputus. Terlepas dari makna filosofi bahwa Megamendung melambangkan kehidupan manusia secara utuh, sehingga bentuknya harus menyatu. Sejarah batik di Cirebon juga terkait dengan perkembangan gerakan tarekat yang konon berpusat di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Membatik pada awalnya dikerjakan oleh anggota tarekat yang mengabdi di keraton sebagai sumber ekonomi untuk membiayai kelompok tarekat tersebut. Para pengikut tarekat tinggal di Desa Trusmi dan sekitarnya. Desa ini terletak kira-kira 4 km dari Cirebon menuju ke arah barat daya. Oleh karena itu, sampai sekarang batik Cirebon identik dengan batik Trusmi. Motif Megamendung yang pada awalnya selalu berunsurkan warna biru diselingi warna merah menggambarkan maskulinitas dan suasana dinamis. Karena dalam proses pembuatannya ada campur tangan laki-laki. Kaum laki-laki anggota tarekatlah yang pada awalnya merintis tradisi batik. Warna biru dan merah tua juga menggambarkan psikologi masyarakat pesisir yang lugas, terbuka, dan egaliter. Selain itu, warna biru juga disebut-sebut melambangkan warna langit yang
1: saat ini Anda sedang menyimak Cirebon Menyapa. Silakan sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0231 84 93 259, WhatsApp 081 324 951 935.

0: 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Dialog Cirebon menyapa dengan topik pilih teman, pilih masa depan keren tanpa ikut-ikutan. Masih dengan narasumber kita juga di sini ya. Dan membahas tentang topik ini, kita mungkin akan menanyakan lebih lanjut ya teman Pro 2 nih. Mungkin buat Bapak nih ya Pak. Jadi pencegahan itu kan emang gak bisa berjalan sendirian ya Pak, butuh sinergi sekolah, BK mungkin, Karang Taruna, sama orang tua, aparat, atau tokoh masyarakat gitu ya. Gimana model kerja sama lintas sektor yang paling efektif menurut DP3A PPKB untuk Kota Cirebon Bapak?
1: Jadi untuk kita mensupport kegiatan kita, nah kita menggandeng semua potensi pentahelix dari mulai pemerintah itu sendiri dan juga rekan-rekan kita, baik penyelenggara urusan perlindungan anak, kemudian juga dinas informasi dan juga komunikasi, kemudian juga dinas pemuda olahraga, supaya perangkat daerah yang berkaitan dengan usia-usia remaja ini sama-sama memberikan ruang untuk remaja-remaja kita, karena energi mereka besar ya, dari sisi pemerintah, dari sisi media sosial ya kita menggandeng rekan-rekan media cetak, media online dan juga lainnya untuk menyampaikan pertama kecenderungan perkara-perkara atau kasus-kasus yang muncul yang perlu diwaspadai dan dihindari, yang keduanya edukasi-edukasinya, karena terus terang ya pemberitaan yang terus-menerus itu ya lama-lama juga sebagian pasti akan meresap di benak masyarakat ya, terutama remaja itu sendiri, bahwa mereka harus waspada terkait dengan modus-modus kejadian-kejadian seperti ini. Mereka harus waspada dan tindakannya apa sih? Nah, mereka bisa melihat dari edukasi-edukasi yang kita sampaikan melalui media sosial. Kemudian juga kita menggandeng tadi komunitas di mana mereka ada, dari mulai sebagian waktu mereka ada di sekolah, berarti di lingkungan sekolah dengan guru BK dan juga sosialisasi ke sekolah. Kemudian di komunitas mereka, yaitu tadi teman sebaya, yaitu rekan-rekan mereka yang menjadi duta sebagai agen perubahan, duta genre maupun yang tergabung dalam forum anak Cirebon, seperti itu. Nah, ini kita coba kuatkan. Dan tentunya bagaimana dengan di rumah tinggal dan di masyarakat mereka? Nah, kita pun juga turun di beberapa kelompok masyarakat. Kita ada beberapa program yang langsung berhubungan dengan kelurahan dan juga RT dan RW, karena dinas-dinas kita juga garapannya ada di kemasyarakatan juga gitu loh. Makanya kita sekali lagi kita harapkan dukungan yang kuat di tempat remaja-remaja kita itu berada dan beraktivitas, itu kita harapkan bisa memberikan nilai-nilai yang perlu dijaga oleh mereka, kewaspadaan yang perlu diperhatikan oleh mereka terkait dengan ancaman ataupun potensi-potensi yang merugikan mereka, kemudian tindakan-tindakan yang mereka bisa lakukan. Makanya di sini kita untuk melihat kira-kira trennya sekarang permasalahannya apa ya. Nah, kita membuka tadi salah satu kanalnya adalah kontak perasaan. Kira-kira remaja ini sudah banyak nggak sih yang mengakses link kita itu atau saluran kita itu gitu loh. Karena manakala kita sudah beberapa kelompok remaja mengakses, kita bisa tahu peta daripada permasalahan yang dihadapi remaja saat ini, kecenderungannya apa sih. Kemudian kita bisa perkuat edukasi-edukasi kita melalui jejaring-jejaring yang ada di masyarakat. Kira-kira trennya saat ini apa nih yang harus kita edukasikan kepada remaja-remaja kita, karena setiap bulan, setiap tahunnya agak berbeda-beda ya, gitu. Tapi ya kita perlulah mempelajari itu semua, gitu loh. Nanti kita sampaikan dengan psikolog ataupun para ahli ya, supaya kita bareng-bareng ini untuk melindungi remaja-remaja kita ini semua.
0: Oke. Dan juga nih Ibu, mungkin Uca nih penasaran ya, mungkin ada beberapa remaja yang mereka tuh malah gak percaya dirinya karena masalah sama orang-orang terdekat gitu, internal. Jadi mungkin mereka jadinya gak percaya sama orang-orang dewasa. Atau ada beberapa sekolah yang dia punya masalah, tapi sekolah itu malah nutup-nutupin gitu loh Bu. Itu gimana Bu tanggapan Ibu sendiri Bu?
2: Iya, anak-anak remaja ini kan gitu ya Mbak, pengakuannya ingin diakuinya tuh tinggi banget gitu ya, ketika misalnya mungkin dia menghadapi masalah itu tadi ada orang dewasa yang malah mungkin meremehkan atau apa gitu, jadi down duluan gitu ya. Padahal itu mungkin bisa memperkuat dia untuk tahan banting gitu ya, untuk ketika ada problem di luar di luar kendalinya, bagaimana cara menghandlenya gitu kan. Nah, anak-anak ini juga kadangkala kan berpikirnya tuh secara ini aja ya Mbak, maksudnya tuh tidak menyeluruh gitu kan. Ketika misalnya kok sekolahnya seolah-olah menutupi gitu, padahal mungkin sekolah juga ada hal-hal lain di luar itu yang memang harus diselesaikan dengan proses SOP yang ada juga gitu. Nah, mereka tuh kadangkala karena tidak mengetahui aturan-aturan yang adanya, jadi kan akhirnya berpikir sendiri bahwa oh sekolah kok gampang banget ya nutupinnya, padahal mungkin dengan kita diskusi nanti sekolah juga tahu nih harapan dari anak-anak ini, misalnya yang korban-korban ini mau seperti apa, jadi dicari solusi yang terbaik untuk mereka. Karena kan semua tindakan pasti akan ada konsekuensi di belakangnya, ada kalanya mungkin sekolah menghindari konsekuensi kedepannya, apalagi anak-anak ini yang nantinya akan berpengaruh ke masa depan, ketika itu mungkin sudah masuk ranah hukum, jadi mereka juga harus siap-siap dengan konsekuensi kadangkala tuntutan untuk dikeluarkan atau apa. Jadi kan penanganannya tuh memang harus
0: gitu
2: ya, harus didengarkan lah. Memang sekolah juga harus bisa mendengarkan kedua belah pihak ini, mana kira-kira solusi yang terbaik, karena ini kan usia anak-anak ya, usia remaja yang kehidupannya masih panjang, jadi otomatis penyelesaiannya pun mencari solusi yang jangka panjang yang terbaik untuk anak-anak ini seperti apa. Itu dan anak-anak ini ya memang dibutuhkan juga itu tadi Pak, apa namanya, dengan teman-teman sebayanya, mungkin teman-teman sebayanya yang menjadi duta atau bisa sharing ya Pak,
1: sharing
2: yang
1: yeah.
2: diketahui kan anak-anak mungkin yang di forum anak ini sudah mendapatkan banyak informasi di sosialisasi tentang peraturan-peraturan tentang remaja harus seperti apa. Nah, ketika ngobrol dengan teman-teman sebaya lainnya akan lebih masuk biasanya ke anak-anak ini, oh seperti itu. Dan diskusi mereka tuh harus diajak diskusi, jadi kita tidak bisa hanya mengarahkan satu satu informasi gitu, tapi kita sama-sama nih solusinya seperti apa ketika masalah ini, kemungkinan-kemungkinan yang terjadi apa. Jadi anak juga dibawa untuk mencoba menyelesaikan sesuatu itu, tidak hanya dilihat dalam satu sisi gitu kan, ada beberapa hal lain yang harus di

0: Paling menyemangati. Kalau memang yang suka olahraga, oh berarti mencari wadah di bidang olahraga yang kira-kira kedepannya akan baik untuknya. Atau misalnya ada juga yang dari usaha, ya sekarang tuh banyak juga kalau nggak salah ya apa namanya kelompok-kelompok yang memang membahas tentang wiraswasta ya, UMKM gitu ya, ya untuk jadi entrepreneur kayak gitu kan mereka sedang belajar tuh mengumpulkan informasi-informasi dulu sehingga ketika dewasa saat memutuskan sesuatu mereka memiliki bekal-bekal informasi yang kuat gitu untuk memutuskan sesuatu yang memang terbaik gitu.
1: Itu dia teman pro 2, kamu harus punya prestasi yang banyak nih. Buat kamu kan pasti suka ngepost-ngepost di sosial medianya, sesuaikan. Mendingan ngepost yang berprestasi-prestasi kayak gitu ya Bu, daripada post yang negatif-negatif.
0: Lebih diakui dan diakuinya tidak hanya oleh teman sebaya ya, pasti oleh orang dewasa, oleh masyarakat lain juga menjadi idola bagi teman-teman yang lain
1: juga. Oke. Dan mungkin untuk Bapak nih, kedepannya target utama pembinaan remaja di Kota Cirebon apa aja yang ingin dicapai pada dalam 1-3 tahun ke depan mungkin, dan indikator apa yang akan dipakai untuk mengukur keberhasilan dan harapan dari Bapak sendiri, Pak?
2: Ya, jadi untuk indikator ke depan yang ingin kita capai adalah bahwa Kota Cirebon ini setiap tahun itu ada suatu parameter penilaian ya terkait dengan kota layak anak ya Bu ya. Nah, kemarin ini kita masih di peringkat pertama ya gitu loh. Nah, tentunya ada hal-hal yang perlu kita tingkatkan terkait dengan memberikan ruang yang layak bagi anak itu sendiri di ruang-ruang publik, dan memberikan ruang itu tentunya tidak bisa satu arah dari kita saja, harus banyak dukungan dari semua stakeholder. Kemudian juga harus ada yang menyuarakan dari anak itu sendiri. Makanya kita membentuk duta genre, forum anak, kemudian juga kita ingin merangkul dan juga menggerakkan semua potensi-potensi komunitas-komunitas remaja itu untuk berani menyuarakan apa yang harus dipenuhi sesuai dengan urusan kita ya, pemenuhan hak anak gitu loh. Khususnya di ruang-ruang publik, sehingga kita bisa meningkatkan tadi pelayanan terhadap pemenuhan hak anak itu sendiri, dan bukan apa sih peringkat ataupun prestasi kota layak anak yang peringkat berikutnya, bukan, tapi kita tidak mengejar peringkat, tapi yang penting pemenuhan terhadap hak anak itu kita semakin tingkatkan. Makanya butuh media sosial atau media cetak untuk menyampaikan teman-teman remaja itu sendiri, dan juga kolaborasi dari semua stakeholder dan juga potensi masyarakat itu sendiri.
1: Oke, Pak. Kalau dari dinas sendiri, Pak, bagaimana dinas mengedukasi para orang tua di Cirebon mungkin, Pak, agar nggak terlalu abai juga nih, cuman juga nggak terlalu ngekang buat anak remaja juga, Pak.
2: Iya, makanya ini salah satu hal yang sederhana. Kemarin kita juga menyampaikan terkait dengan surat edaran wali kota terkait dengan gerakan orang tua mengambil rapot di gerakan ayah mengambil rapot di sekolah, dan juga gerakan ayah mengantar anak ke sekolah di hari pertama itu. Nah, itu untuk tadi mengembalikan kepada esensi dasar bahwa ayah sesibuk apapun itu harus hadir sebagai sosok yang peduli terhadap anak di sekolah. Karena kadang memang anak kita ini butuh dukungan, butuh support dari orang tua langsung, khususnya sosok ayah itu. Makanya kadang ayah itu kan sosok yang berbeda di mata remaja nih. Kalau mamahnya suka menasihatin, masuk telinga kiri keluar telinga kanan seolah-olah. Tapi kalau ayahnya sekali ngomong aja langsung tertanam di dalam hati mereka itu. Itu.
1: Oke. Dan juga mungkin untuk Ibu Linda nih, Bu, buat para remaja ada pesan nggak sih, Bu, yang kalau ada remaja yang merasa kesepian karena memilih jalan lurus, tapi mereka juga nggak punya banyak teman geng gitu, Bu, itu gimana, Bu, pesan dari Ibu?
0: Iya, itu tadi, anak-anak muda tuh jangan takut untuk berbeda. Tokoh utama dalam kehidupan kita ya kita sendiri yang menentukan kehidupan kita akan seperti apa, masa depan kita seperti apa. Kita berhak juga untuk

0: mengkat apapun yang menurut kita dirasa itu tidak baik, dan jangan takut bahwa hal itu misalnya nanti akan memberikan dampak. Biasanya dampak itu hanya sebentar, setelah itu lewat kita juga akan lebih percaya diri lagi gitu kan. Masalah apapun ya wajar, namanya juga kita sedang belajar ya, belajar untuk menjadi dewasa. Menjadi dewasa kadang untuk mereka juga hal yang menakutkan kan, Mbak. Saya nanti mungkin akan lepas, akan kuliah. Nah, disinilah kita ketika mendapatkan masalah, berarti kita sedang diuji untuk lebih baik lagi. Jadi percaya hal seperti itu, bahwa apapun ujian yang diberikan kepada kita, masalah ke kita, pasti ada jalan solusinya, dan itu akan menjadikan kita lebih kuat lagi. Jadi anak-anak ini ya jangan khawatir, mencari teman pasti banyak yang sepemikiran, tinggal kita mencarinya mungkin di organisasi-organisasi, karena di organisasi itu pasti kan akan membahasnya juga luas ya Pak, apalagi di genre tidak hanya mungkin tentang remaja, bahkan sampai ke pengendalian penduduknya lah, keluarga sehat. Jadi kan pengetahuan itu akan makin bertambah lagi, dan kita mungkin akan melihat nih, oh ketertarikan kita ke arah mana, kita bisa lebih spesifik lagi melatih bakat kita atau interest kitanya.
1: Oke, baik Ibu dan Bapak nih, mungkin terakhir nih ya untuk Pak Tirto dulu nih. Mungkin Bapak ada himbauan gak tegas dari Dinas sendiri untuk seluruh masyarakat Kota Cirebon nih demi menjaga masa depan generasi muda kita, Pak?
2: Iya. Mungkin kita kepada remaja-remaja kita Kota Cirebon khususnya, mari kita berani menjadi pribadi yang berkarakter, karena kita ini punya keunikan, kekurangan dan juga kelebihan yang kita sendiri ketahui, dan itu adalah potensi yang diberikan Allah Yang Maha Kuasa untuk kita bisa eksis di kehidupan ke depan. Itu aja.
1: Kata-kata hari ini. Kalau anak muda
0: jangan sungkan ya
1: kalau dari ibu
0: ya, jangan sungkan buat adik-adik remaja ini ketika mungkin ada sesuatu hal yang ingin dibicarakan dengan orang tua masih kesulitan, bisa ngobrol dengan kita. Biasa kami juga nanti akan menyampaikan nih ke orang tuanya dengan cara yang baik juga, otomatis kan komunikasi di antara anak dan orang tuanya bisa lebih baik. Jadi jangan sungkan-sungkan deh, ada kontak perasaan, ada kantor UPT yang selalu buka gitu untuk hadir, silahkan datang ke kami. Dan di kami memang suasananya juga cukup sepi ya Pak,
2: jadi
1: kelihatannya safe place ya Bu,
0: tidak akan diketahui banyak orang, dan di kami juga kebetulan staff kami juga belum banyak, jadi benar-benar privacy itu kami jaga.
1: Oke, dan juga mungkin terakhir lagi Bu nih, buat anak-anak muda Cirebon agar mereka tuh bangga jadi diri sendiri Bu, tanpa ikut-ikutan hal negatif Bu, gimana tuh Bu pesannya?
0: Apalagi kita punya keunikan ya, biasanya yang unik-unik itu malah yang masyarakat lebih seru liatnya gitu ya, lebih pembawa dampak yang bagus. Nah, kita jangan khawatir dengan keunikan kita, karena kadangkala dari keunikan kitalah menjadi sesuatu hal yang membuat yang lain juga jadi tertarik gitu kan. Oh, bahwa ada ya misalnya tentang hobi seperti ini. Nah, jangan salah, nanti mungkin teman-teman yang lain juga akan terbawa ketika kita memberikan dampak positif. Yakin banyak juga teman-teman kita yang pasti akan tertarik ke kita, mengikuti kegiatan-kegiatan kita, sehingga itu menjadi sesuatu hal yang lebih besar lagi gitu kan, tidak hanya sendiri.
1: Oke. Baik, terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktunya ya di pagi hari ini. Dan juga nih ya teman Pro 2, emang sih ya perbincangan kita di pagi hari ini, kita belajar bahwa menjadi keren itu gak harus ikut-ikutan ya. Teman yang baik akan mendukung kita untuk tumbuh, berprestasi dan meraih masa depan yang lebih baik. Maka kita harus berani kata tidak pada ajakan yang merugikan, dan pilihlah lingkungan yang membawa manfaat serta inspirasi positif buat masa depan kita sendiri ya Ibu Bapak. Oke. Terima kasih ya pendengar, untuk Anda juga yang udah bergabung nih ya teman Pro 2 di YouTube kita ataupun dari udara nih di radio kita sendiri. Dan juga saya Jauza beserta Ibu Linda dan Bapak Tirto pamit undur diri. Sampai jumpa di Dialog Cirebon Menyapa selanjutnya.
3: Terima kasih. atas kebersamaan Anda dalam Cirebon Menyapa. Simak terus dialog interaktif kami setiap Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di

0: gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
1: Yah, kayak ngerti aja.
0: Yeh, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
2: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final, mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya, Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola.

0: Teman produser, selanjutnya kita akan mendengarkan perkiraan cuaca hari ini yang akan disampaikan oleh Tri Yulianto dari kantor BMKG Kertajati.
1: Selamat pagi teman Pro 2 RRI Cirebon. Kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Cayu Majakuning dan Sumedang, Jumat 19 Juni 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca secara umum pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pada sore hingga malam hari diperkirakan cerah hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 95%. Angin berembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Untuk perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kategori rendah. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap kondisi cuaca dan selalu berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan seperti angin kencang dan panas yang terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial BMKG Kertajati secara berkala. Demikian perakiraan cuaca hari ini. Selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Demikian teman Pro 2, perakiraan cuaca hari ini yang disampaikan oleh Tri Yulianto dari kantor BMKG Kertajati.

Teman Pro 2 masih di Spada ya. Selamat pagi teman Pro 2 barengan sama Uca nih. Dan teman Pro 2, isu perubahan iklim itu ternyata makin serius loh diperhatiin oleh perusahaan-perusahaan besar di dunia nih ya. Jadi sebuah laporan terbaru itu nunjukin bahwa komitmen perusahaan global untuk mengurangi dampak perubahan iklim itu meningkat hingga 3 kali lipat nih dibandingin beberapa tahun lalu. Nah, saat ini juga sekitar 72% perusahaan terbesar di dunia itu udah memiliki target atau program khusus terkait lingkungan. Bahkan ini lebih dari separuh perusahaan tersebut telah menetapkan target menuju nol emisi karbon atau net zero emission. Artinya emang mereka tuh berupaya ya menekan jumlah emisi gas rumah kaca yang dihasilkan agar seimbang nih dengan upaya pengurangannya. Nah, langkah yang dilakukan itu juga beragam nih ya teman Pro 2, mulai dari penggunaan energi terbarukan, pengurangan emisi dalam proses produksi, sampai ini memanfaatkan kredit karbon sebagai bagian dari strategi menjaga lingkungan. Menariknya ya nih teman Pro 2, tren ini tuh paling banyak terlihat di sektor teknologi, kesehatan, telekomunikasi, hingga layanan keuangan. Nah, perusahaan-perusahaan ini juga gak hanya fokus mengejar keuntungan ya, tapi ini tuh juga mulai memikirkan dampak jangka panjang terhadap bumi. Karena emang pada akhirnya kan menjaga lingkungan itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau komunitas tertentu ya teman Pro 2, tetapi ini juga dunia usaha yang punya pengaruh besar ya terhadap aktivis ekonomi global. Nah, teman Pro 2, menurut kamu langkah kecil apa sih yang bisa kita lakukan sehari-hari untuk ikut menjaga lingkungan? Nah, tetap di Spada ya teman Pro 2, 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sepadanya sampai sini dulu ya. Ucanya pamit undur diri dulu nih, selanjutnya akan ada Cirebon. Akan ada santai siang yang bakal menemani kamu sama Gina nih nanti sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya juga akan ada Pro 2 Hit List buat kamu yang mau request lagu favorit kamu, boleh nanti ya di Pro 2 Hit List bareng sama Gina. So, Ucanya pamit undur diri dulu nih. Terima kasih ya buat kamu yang udah nemenin Uca di pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali teman Pro 2, tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Yah, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Sobat bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Guilherme. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam ngambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijagain debu di bawah tempat tidur.

0: sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Masmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah
3: dan baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan lekuk tubuh.
4: Pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual.

0: Tuna aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Hitlist.
1: 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2, hari Jumat. Enggak biasanya gini nemenin kamu ya. Siang-siang. Ya udah, mumpunginan temenin kamu teman Pro 2, kasih tahu dong lagu apa yang pengen kamu dengerin siang hari ini di Pro 2 Hitlist ya. Kasih tahu lewat WhatsApp di 0811 20 29 37.

Mamro 2 tak setara. Hiu yang pengen request Gina masih tungguin di 08 11 20 29 37. Gina bacain dulu ya WhatsApp yang udah masuk di 08 11 20 29 37. Ini ada, siapakah dirimu Lestari? Wah, Lestari namanya ya. Dan foto profilnya itu bunga mawar. Bunga mawar yang Lestari. Selamat siang katanya, pengen dengerin lagunya Melawan Restu Mahalini. Semoga selalu sehat dan lancar dalam menjalankan aktivitas. Sehat terus, sukses terus ya. Dan semoga RRI jadi sahabat masyarakat selalu. Mantap doanya. Terima kasih ya. Semoga doa di hari Jumat ini jadi doa yang dikabulkan. Katamu juga sama, siapakah dirimu? Siapa ini? Zulia yang pengen dengerin lagunya Angie Carvalho ya. Salamnya katanya buat kakak penyiarnya dan The Angie seluruh Indonesia. Oke deh, kalau gitu Gina nanti tungguin bacain lagi WhatsApp lainnya. Tapi sebelumnya Gina punya Mahalini dulu, Melawan Restu.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Ada Fitri yang pengen dengerin lagunya Rollerblade. Oh, kamu mau jalan-jalan naik sepatu roda. Emang kamu udah siap belum? Fitri, udah siap belum?

0: Mbappe,
1: ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Satu trofi, ribuan drama, dan jutaan pasang mata. Itulah Piala Dunia. Tahukah Anda, sejarah mencatat tahun 1930 sebagai awal mula kompetisi ini di Uruguay. Namun, salah satu momen paling tidak terlupakan terjadi pada tahun 1986 di Meksiko. Dunia terhanyak saat gol tangan Tuhan Diego Maradona tercipta melawan Inggris. Sebuah aksi yang dianggap kecurangan sekaligus kejeniusan di saat yang bersamaan. Tidak hanya itu, Brazil masih memegang rekor sebagai kolektor trofi terbanyak dengan 5 gelar juara. Sebuah simbol dominasi sepak bola Amerika Latin di panggung dunia. Dari Uruguay hingga ke seluruh penjuru bumi, Piala Dunia bukan sekedar olahraga. Ini adalah tentang kebanggaan dan air mata yang menyatukan bangsa.

from BTS, teman Broadway nemenin kamu di hampir jam 12 siang hari ini. Buat kamu yang mau sholat Jumat, selamat mempersiapkan diri sholat Jumat ya, jelang jam 12 siang pastinya. Selamat istirahat juga, makan siang buat kamu yang lagi dengerin ya teman Broadway. Lagi apapun kamu, jangan lupa untuk dengarkan RRI ya, dimanapun dan kapanpun teman Pro 2. Kalau kamu gak bisa dengerin lewat terestrial di 97,5 FM-nya, kamu bisa dengerin kita lewat aplikasi RRI Digital di yang bisa kamu dapatkan di App Store ataupun di Google Play Store ya. Download aja, cari aplikasi di digital, gak cuman RRI Cirebon yang bisa kamu dengerin, tapi RRI di seluruh Indonesia. Jadi hanya dengan satu aplikasi, kamu bisa dengarkan RRI dimanapun dan kapanpun.

teman-teman Pro2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

di lagi masih di santai siang. Oh iya bener ya. Dari Jalan Brigjen Darsono bypass Kota Cirebon. Selamat siang buat kamu yang baru gabung Teman Pro 2 di santai siang hari ini. Enaknya kita makan yang yang enak-enak ya, yang bikin kenyang. Nasi uduk salah satunya. Walaupun nasi uduk lebih cocok buat sarapan sih ya sebenarnya. Tapi ada nasi uduk yang legend nih Teman Pro 2, dan bahkan udah ada sejak abad ke-14. Tapi bukan di sini ya. Adanya di Betawi sono ya. Betawi sono. Jadi sebenarnya nasi uduk itu asalnya dari mana ya? Apakah dari Cirebon? Oh, tidak ternyata Teman Pro 2. Nasi uduk itu dikenal berasal dari Jakarta atau Betawi. Tapi awalnya ya hidangan ini tercipta karena ada akulturasi budaya antara Jawa dan Melayu. Kemudian nasi uduk muncul di abad ke-14 atau sekitar tahun 1628. Siapakah yang bilang itu? Ini ada di bukunya Teman Pro 2, di buku Kuliner Betawi Selaksa Rasa dan Cerita karangan Sinta Tevinim. Jadi waktu itu masyarakat Jawa dan Melayu bertemulah di Batavia yang sekarang ini Jakarta ya. Terus mereka berinteraksi, terjadi akulturasi budaya, terus mereka menggabungkan dah tuh nasi lemak dengan sego gurih. Jadi kalau di Malaysia itu kan ada nasi lemak ya yang dijual sama Upin Ipin dititip ke Uncle Mutu ya kan. Dan itu kalau di Indonesia dia itu menjadi nasi uduk gitu Teman Pro 2. Etimologi lain dari hadirnya nasi uduk itu katanya nih ketika Sultan Mataram sangat menyukai nasi Arab. Sultan Agung kemudian memutuskan untuk membuat nasi Arab itu versi lokal. Terus kok uduk sih namanya? Ternyata uduk ini karena berarti susah katanya. Dulunya hidangan ini disantap oleh rakyat kecil. Wah, dan ada juga yang menyebut kalau nasi uduk itu berasal dari kata tawadu ya, yang artinya sikap rendah hati di hadapan sang pencipta. Dalam serapan bahasa Jawa, nama uduk diambil dari uduk yang artinya sego gurih. Kira-kira kapan mulainya populer ya nasi uduk ini? Ternyata ya tadi dari abad ke-14. Nasinya pulen, terus juga enggak gitu kering, empuk. Ya biasanya sih ada taburan bawang merah gorengnya Teman Pro 2. Dan yang jadi ciri khas nasi uduk Betawi ya, itu adalah sambal kacangnya. Tapi sambal kacangnya itu beda sama sambal kacang yang buat pecel atau gado-gado Teman Pro 2. Pokoknya beda lah, ada kacangnya tapi racikannya ini lebih sederhana, terus cita rasanya lebih gurih, agak pedas. Terus sambal kacangnya ini cenderung bertekstur agak cair gitu Teman Pro 2 ya. Istilah asal usul nasi uduk berasal

Jangan nyalakan mesin motor setelah melewati genangan air tinggi. Saat motor melewati genangan air tinggi, baterai atau komponen kelistrikan masih menyimpan air. Sehingga saat mesin dinyalakan, air bisa masuk ke dalam mesin dan membuat motor mogok. Sebaiknya diamkan lebih dulu atau segera buka komponen mesin untuk mengeringkannya.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Italia lagi-lagi harus rela gagal tampil di Piala Dunia 2026. Dan ini bukan sekali atau dua kali, tapi tiga edisi berturut-turut setelah sebelumnya juga Zong di 2018 dan 2022. Padahal, kalau ngomongin sejarah, Italia itu bukan tim kaleng-kaleng. Mereka pernah juara dunia 4 kali, dan terakhir mereka juara di Piala Dunia edisi 2006. Nah, di kualifikasi kemarin, performa mereka sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Mereka sempat jadi runner-up grup, lanjut ke playoff, bahkan menang 2-0 di semifinal. Tapi drama terjadi di laga penentuan. Melawan Bosnia, skor imbang 1-1, lanjut adu penalti, dan Italia tumbang 1-4. Yang bikin makin nyesek, secara permainan mereka lebih dominan, lebih banyak peluang, tapi ya gitu, finishingnya kurang. Sekarang Italia dari tim legenda jadi tim besar yang absen paling lama di Piala Dunia.
1: Ngerti Bola.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap luran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

PKPU nomor 05/PRT/M/2008 tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan disebutkan bahwa pengertian ruang terbuka hijau adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ini, secara khusus mengamanatkan perlunya penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang proporsi luasannya ditetapkan paling sedikit 30% dari luas wilayah kota. Sedangkan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan atau RTHKP berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang ruang terbuka hijau kawasan perkotaan adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika. Jenis-jenis ruang terbuka hijau diantaranya adalah taman kota, taman rekreasi, jalur di bawah tegangan tinggi, sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa, serta jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas, dan pedestrian. Banyak manfaat dari adanya ruang terbuka hijau kawasan perkotaan ini, diantaranya sebagai sarana mencerminkan identitas daerah, sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial, sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa, dan manula, sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat, dan meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

teman-teman terbaik kamu. Untuk Mampro 2 masih barengan sama Gina di mana yo? Santai siang ya. Kali ini Gina punya kabar dari Piala Dunia

Di mana Meksiko menang 1-0 atas Korea Selatan nih teman bro dua. Meksiko berhasil mengunci tiket ke babak 32 besar. L3 mendapatkannya setelah mengalahkan Korea Selatan di matchday kedua grup A dan pertandingan yang berlangsung di Estadio Akron hari Jumat pagi tadi ya, disiarkan juga di RRI. Tuan rumah menang lewat gol Luis Romo di babak kedua. Hasil ini bikin Meksiko mengumpulkan 6 poin di puncak klasemen grup A dan dipastikan masuk ke 32 besar teman pro 2. Dan Korea Selatan ada di urutan kedua dengan 3 poin. Republik Ceko ada di urutan ketiga dengan 1 poin dan Afrika Selatan di posisi keempat dengan 1 poin setelah kalah selisih gol. Kedua tim beberapa jam lalu saling bertemu dengan skor akhir 1-1 ya. Jadi sampai akhir pertandingan skor tetap bertahan 1-0 dan memenangkan Max

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Kalau ngomongin negara paling setia di Piala Dunia, jawabannya udah pasti negara Brazil. Bahkan negara Brazil ini jadi satu-satunya timnas yang gak pernah absen sejak Piala Dunia pertama di tahun 1930. Mereka udah langganan banget tampil di panggung ini. Gak cuma sering tampil, Brazil juga jadi tim paling sukses dengan 5 trofi juara. Mulai dari era legenda Pele sampai bintang modern seperti Neymar. Gaya main mereka juga khas banget, skillful, kreatif, dan sering disebut sebagai Jogo Bonito, alias sepak bola yang indah. Menariknya, walau selalu jadi favorit, Brazil terakhir juara di tahun 2002. Jadi, di edisi gelaran ini, mereka pasti datang dengan misi besar, yaitu balikan kejayaan.

Ini ada persaingan top skor Piala Dunia yang semakin memanas ya. Ada Lionel Messi yang sekarang punya pesaing baru di posisi puncak, yaitu Jonathan David, yang baru saja mencetak hat-trick saat membantu Kanada melumat Qatar 6 gol tanpa balas nih teman Pro 2. Wah, jadi striker 26 tahun itu sekarang bersaing nih teman Pro 2 sama Messi, yang juga kemarin sempat mencetak hat-trick pas melawan Aljazair 3-0 ya. Penyerang Kanada lainnya, Sililarin, ini ada di urutan 2 dengan 2 gol setelah mencetak 1 gol ke gawang Qatar. Dia sebelumnya mencetak 1 gol ke gawang Swiss dan menjadikannya pemain pertama di Piala Dunia 2026 yang mencetak gol dalam 2 laga beruntun. Gelandang Swiss Johan Manzambi juga ini masuk ke dalam perbincangan top skor ya, setelah mencetak 2 gol saat menghajar Bosnia Herzegovina 4-1 di Inglewood, California ya. Terus juga ada 7 pemain lainnya yang udah mengemas 2 gol seperti Harry Kane, Erling Haaland, banyak lagi ya, ada 7 lah pokoknya teman Pro 2. Seru. Apakah nanti Messi akan nambah lagi golnya ya, dan semakin memantapkan diri menjadi top scorer Piala Dunia 2026? Tunggu aja, kan baru mulai Piala Dunianya juga ya.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Eh, ngertilah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Siapa pemain tertua di Piala Dunia? Kalau kamu jawab kiper Mesir Essam El Hadary, kamu benar banget. Dia main di usia 45 tahun pas Piala Dunia 2018. Tapi tahu nggak apa rekor yang paling sulit dipecahin sampai sekarang? Ada nama Hakan Şükür dari Turki. Di tahun 2002, dia cuma butuh waktu 11 detik buat cetak gol ke gawang Korea Selatan. 11 detik sobat! Bahkan belum sempat kita bikin kopi, bola udah masuk ke gawang. Terus ada lagi nih, rekor kartu merah tercepat yang dipegang sama Jose Batista dari Uruguay tahun 1980. Baru main 56 detik, udah disuruh mandi duluan sama wasit karena pelanggaran keras. Dari yang paling tua sampai yang paling gesit, Piala Dunia memang selalu punya rekor-rekor yang unik.

ada Shailendra padamu teman bro 2. Ngomongin Piala Dunia lagi, tadi ada top skor ya, yang mana ada Messi nih.

0: Herzegovina Tarik Muharremovic jadi pemain keempat yang menerima kartu merah di Piala Dunia 2026. Terus juga ada Jay Idris ya. Di Sassuolo ini diusir wasit saat timnya tumbang 1-4 dari Swiss. Dia bukannya pemain Indonesia gak sih teman Pro 2? Oh, maksudnya temennya, teman setimnya Jay Idris di Sassuolo ya. Salah nih Gina. Ada juga laga Kanada versus Qatar nih, yang mana dua kartu merah dikeluarkan. Ada juga 6 kartu merah di Piala Dunia 2026 hingga Jumat pagi semuanya keluar langsung tanpa kartu kuning kedua. Jadi langsung langsung kartu merah ya, nggak ada pelanggaran 1, pelanggaran 2, kartu 1 merah, kuning 1, kuning 2 gitu. Tapi langsung merah berarti benar-benar melanggar ya nggak sih teman Pro 2. Nah, jadi 6 kartu merah ini ada Yaya Sitoul dari dan juga Tembazane. Ngomongnya gimana sih? Pokoknya orang Afrika Selatan nih. Ada juga Cesar Montes dari Meksiko. Ada Tarik Muharremovic dari Bosnia dan Herzegovina. Homam Ahmed dan Ashim Madibo dari Qatar. Itu ya pemilik 6 kartu merah pertama di Pildun 2026.
1: Makanannya sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipake. Tapi... ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
2: Siapa coba yang suka begini? Ya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: maraknya penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI ini, banyak juga AI ini disoroti ya, diperhatikan sama para aktris international, para aktris Hollywood. Jadi banyak yang bersuara gitu soal AI ini, termasuk Tom Holland nih, Tom Pro 2, yang menjelaskan kalau AI gak akan pernah bisa menggeser esensi sejati dari kreativitas manusia katanya ya. Karena kreativitas itu berkaitan erat dengan pengalaman hidup kata dia, dan ini semua tentang emosi, tentang bagaimana kita saling bisa memahami satu sama lain. Nah, Holland bilang nih kalau proses kreatif yang dilakukan sama manusia itu jauh lebih mendalam daripada sekedar mengolah informasi aja. AI itu emang bisa ya menyaring miliaran data ya, tetapi mereka itu tidak pernah bisa memahami emosi manusia. Bener banget sih ya teman Pro 2, walaupun kita sama AI ya itu bisa ngobrol ya, tapi mereka itu belum, pastinya tidak bisa gitu mendalami ataupun punya emosi yang sama kayak kita. Nah, dia ini ngasih analogi menarik nih lewat seni rupa. Cara seorang seniman melukis itu bukan tentang apa yang mereka tiru, tapi tentang bagaimana mereka mengekspresikan diri mereka sendiri. Karena itulah saya sih ngerasa aman aja walaupun ada AI. It's okay, kata Tom Holland begitu ya. Nah, di sisi lain teman Bro 2, orang-orang seperti Reese Witherspoon dan Sandra Bullock juga ini sudah berbicara mendukung upaya untuk memahami AI dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terus juga di serial British lainnya ya, seperti sutradara Frankenstein dan Guillermo del Toro mengungkapkan kekhawatirannya tentang teknologi yang berkembang pesat saat ini. Kita berada di ambang buta huruf gambar, katanya kita berada di ambang buta huruf sinema. Wadah, jadi ada yang pro sama AI, ada juga yang enggak kok, biasa aja. AI ini gak akan apa-apa yang namanya orang keseni, berkesenian gitu. Berkesenian itu harus pakai perasaan gitu sama Pro 2. Kalau kamu tim yang mana loh?
1: Kakak, bangun. Sudah jam berapa nih?

0: Udah jam berapa ini?
1: Alarm terbaik untuk bangun lebih awal adalah tidur lebih awal. Karena alarm atau pengingat terbaik adalah kesadaran dari diri sendiri. Begitu juga untuk urusan lain. Kesadaran diri adalah kunci utamanya.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Nah, perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih terpilih jadi arena buat perebutan trofi paling bergengsi di dunia sekaligus jadi babak akhir dari pesta bola tahun 2026. Aslinya, MetLife Stadium ini markasnya New York Giants sama New York Jets. Tapi buat ajang sekelas Piala Dunia, mereka udah nyiapin sekitar 82.500 kursi yang siap nampung para fans bola dari seluruh dunia. Oh iya, demi standar FIFA, MetLife juga bakal ganti rumput sintetis mereka jadi rumput asli loh. Tujuannya simpel, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko bener-bener siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium.

gonna go.

Pro2, siapa yang nonton apa tadi namanya? Lupa lagi. Nah, teach you a lesson. Nah, ini lagi populer banget di Netflix ya, dan udah 2 minggu memuncaki tangga Netflix global. Artinya banyak yang nonton filmnya. Karena emang seseru itu sih, mengangkat soal pembulian dan bagaimana pendidikan, seharusnya di dunia pendidikan ya, pendidikan yang apa namanya, nyaman, yang damai ya gitu ya, tanpa ada pembulian dan kekerasan pastinya. Seru. Barusan tadi kita nonton juga episode 1. Iya, teman Bro 2, akhirnya kita harus akhiri santai siang hari ini. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin. Abis ini bakalan ada Adit ya di Cheers Up. Sayang sekali hari ini Cheers Up-nya harus berpisah antara Gina dan Adit. But it's okay.

0: Karena kamu udah dengerin Santai Siang juga sama aku ya. Abis ini bakal ada Adit di Cheers Up. Kalau gitu terima kasih buat kamu yang udah dengerin. Ketemu lagi besok. Dadah.
1: Indonesia berada di jalur pegunungan Sirkumpasifik dan Sabuk Alpin. Ini membuat Indonesia menjadi rawan bencana alam. Salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia adalah gempa bumi. Ketika bencana ini terjadi, para pakar perlu mengetahui seberapa besar dan berapa lama gempa bumi berlangsung. Ya, alat untuk mengukur gempa bumi adalah seismograf. Alat ini berbeda dengan seismometer, karena seismograf digunakan untuk mencatat gempa bumi. Sementara seismometer dipakai untuk mendeteksi gempa. Menurut Muhammad Nur Soleh dalam buku Struktur Bangunan Tahan Gempa, pada tahun 2021, seismograf adalah alat untuk mencatat gempa bumi. Hasil pencatatan gempa oleh seismograf akan menghasilkan seismogram, yakni kurva yang tergambar pada kertas. Pengukuran gempa bumi memakai seismograf akan memperlihatkan kekuatan, rentang waktu, arah, dan jarak terjadinya gempa bumi. Alat ini menggunakan dua metode, yakni horizontal dan vertikal.

0: 2. Siap untuk lebih update hari ini? Yuk, dengerin Cheers Up.
1: 97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Halo, selamat sore teman Pro 2. Yes, jumpa lagi di Cheers Up. Dan kali ini kayaknya Adit sendirian ya teman Pro 2. Tadi Ginanya udah ngeduluin, katanya mau nonton konser. Waduh, kacau nih, Adit ditinggal ya teman Pro 2. Tapi gak apa-apa, ada informasi yang siap bikin hari kamu makin update. Juga lagu-lagu yang bakal menemani kamu sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nanti tentunya hanya di Cheers Up, Cirebon's Update.

0: Mbappe, salam, Mbappe!
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Sobat Bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Guilherme. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam ngambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijagain debu di bawah tempat tidur.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Sobat bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Guilherme. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam ngambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijadiin debu di bawah tempat tidur.

Baik lagi di sore ceria Cheers Up teman Pro 2 terupdate ada sebuah angkot yang terguling di Jalan Bandung Cirebon ya teman Pro 2. Dan angkot ini mengalami kecelakaan tunggal. Namun yang bikin sensasi adalah sopir angkotnya setelah mengalami kecelakaan malah pura-pura kesurupan teman Pro 2. Tidak hanya dilaporkan karena ugal-ugalan, sang sopir ini diduga berpura-pura kesurupan saat pasca kejadian ya teman Pro 2. Usai kecelakaan, beredar sebuah video amatir yang merekam suasana di lokasi kejadian. Dan ini teman Pro 2 bikin geger ya, bikin apa viral gitu ya. Karena sopirnya pura-pura jadi harimau, alih-alih mempertanggungjawabkan kesalahannya nih teman Pro 2. Kata saksi di lokasi yang ini kejadiannya di sekitar Sumedang ya, di ruas jalan Bandung menuju Cirebon. Bilang kata saksi cilaka cenah, sopirnya kalah memaungan. Jadi kayak celaka ini sopirnya malah jadi macan gitu teman Pro 2. Nah, kalimat ini juga membuktikan ya kalau si sang sopir ini ketika pasca kecelakaan malah mengaum atau berpura-pura jadi macan atau harimau ya teman Pro 2. Bukannya bertanggung jawab setelah kendaraan yang dikemudikannya terguling saat membawa anak-anak teman Pro 2. Dan saat ini satu unit kendaraan angkutan umum atau angkot terguling di Jalan Raya Bandung Cirebon. Insiden ini juga terjadi di wilayah Desa Hegarmana di Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, teman Pro 2. Angkotnya ini dikabarkan melaju kencang dan ugal-ugalan. Ada salah seorang korban juga mengatakan ya, kalau detik-detik kecelakaan dialaminya bersama teman-temannya sepulang sekolah karena ini sopirnya melaju dengan kecepatan tinggi dan beberapa kali melakukan manuver yang membuat para penumpang khawatir. Tak lama kemudian, angkot hilang kendali. Ya, saat setir dibelokkan ke kiri, angkot langsung terbalik dan terguling di badan jalan. Kecelakaan ini juga membuat suasana di dalam kendaraan berubah mencekam. Seluruh penumpang panik dan berteriak saat angkot terguling. Benturan keras saat kecelakaan ini membuat hampir seluruh kaca kendaraan pecah, teman Pro 2. Beruntung seluruh penumpang berhasil dievakuasi dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Dan berdasarkan informasi yang dihimpun, seluruh pelajar yang menjadi korban kecelakaan ini mengalami luka ringan dan dilarikan ke Puskesmas Jatinangor sudah juga mendapatkan penanganan medis, teman Pro 2. Sementara itu, sopir angkot yang juga mengalami luka di bagian wajah ya, ini turut dibawa ke fasilitas kesehatan untuk menjalani perawatan. Namun hingga saat ini masih diselidiki pasti penyebab kecelakaan tersebut ya teman Pro 2. Aduh, jangan sampai pas ditanya ngaku kesurupan maung deh ini.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Siapa pemain tertua di Piala Dunia? Kalau kamu jawab kiper Mesir Essam El Hadary, kamu benar banget. Dia main di usia 45 tahun pas Piala Dunia 2018. Tapi tahu nggak apa rekor yang paling sulit dipecahin sampai sekarang? Ada nama Hakan Şükür dari Turki. Di tahun 2002, dia cuma butuh waktu 11 detik buat cetak gol ke gawang Korea Selatan. 11 detik sobat! Bahkan belum sempat kita bikin kopi, bola udah masuk ke gawang. Terus ada lagi nih, rekor kartu merah tercepat yang dipegang sama Jose Batista dari Uruguay tahun 1980. Baru main 56 detik, udah disuruh mandi duluan sama wasit karena pelanggaran keras. Dari yang paling tua sampai yang paling gesit, Piala Dunia memang selalu punya rekor-rekor yang unik.

Masih di sore ceria teman Pro 2 barengan sama Adit, dan kita ke informasi selanjutnya nih. Teman Pro 2 dari panggung Piala Dunia 2026 ya, ada timnas Meksiko yang memastikan diri melaju ke fase knockout atau babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah kembali meraih kemenangan di grup A ya teman Pro 2. Dan Meksiko jadi tim pertama yang lolos nih. Melansir dari FIFA World Cup, L3 ini menundukkan timnas Korea Selatan dengan skor tipis 1-0 di Guadalajara ya, di stadion di Amerika sana di Meksiko maksudnya. Pada hari ini Jumat 19 Juni 2026 teman Pro 2, gol kemenangan Meksiko dicetak oleh Luis Romo pada menit ke-50, di mana gelandang L3 ini memanfaatkan kesalahan antisipasi yang dilakukan oleh dua pemain Korea Selatan yaitu Kim Seung-gyu dan Lee Gi-hyuk ya teman Pro 2. Setelah unggul, Meksiko mampu mempertahankan keunggulannya hingga peluit panjang dibunyikan dan penjaga gawang Raul Rangel kembali tampil gemilang dengan melakukan dua penyelamatan penting pada momen-momen krusial laga. Kemenangan ini membuat Meksiko mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Sebelumnya, tim tuan rumah juga membuka kiprahnya di turnamen ini dengan kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan. Raihan 6 poin ini, teman Pro 2, memastikan Meksiko berada di puncak klasemen grup A, dan posisi ini sekaligus mengantarkan L3 atau julukan Meksiko menjadi tim pertama dari grupnya yang mengamankan tiket ke babak 32 besar. Gak cuma lolos fase gugur, Meksiko juga dipastikan finish sebagai runner-up grup, sebagai juara grup A maksud Adit. Sesuai regulasi FIFA di mana 6 poin sudah diraih, dan kalaupun nanti di pertandingan terakhir mereka kalah dari Republik Ceko teman Pro 2, Meksiko tetap menjadi juara grup A ya, karena tidak ada tim lain yang mampu melampaui perolehan poin mereka. Ada tim yang bisa melampaui poin Meksiko, Korea Selatan, namun sesuai aturan FIFA, penentuan peringkat akan mengacu pada rekor pertemuan langsung atau head to head ya, sehingga dipastikan Meksiko akan menjadi pemuncak grup A sampai dengan matchday ketiga nanti teman Pro 2 ya. Dan kamu masih di sini teman Prodo di sore ceria barengan sama Adi tentunya ya. Jangan kemana-mana.

0: Api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: Up
1: Cirebon's
0: Update.
2: Terupdate, teman Pro 2 Liga Inggris baru aja merilis jadwal resmi pertandingan musim 2026-2027 ya, lewat website resminya. Dan pekan pertama akan dibuka oleh Arsenal, sang juara ya, yang akan menghadapi Coventry, teman Pro 2. Kemudian jagoan kita semua, jagoan kita semua ada MU di hari berikutnya ya, membuka di hari Sabtu 22 Agustus 2026 yang akan bertandang ke kandang dari Hull City nih, teman Pro 2. Dan selengkapnya nih, teman Pro 2, kamu bisa cek ya di website resmi Premier League atau bisa kunjungi Instagram Premier League, teman Pro 2. Itu udah lengkap dan udah dirilis jadwal pekan pertama di musim 2026-2027. Untuk di pekan pertama ini sepertinya tidak ada big match ya, teman Pro 2, karena biasanya langsung mempertemukan Big Six. Terus sekarang di musim ini masih kita belum tahu siapa yang akan artinya bisa dibilang big match ya, teman Pro 2. Karena kalau mengacu dulu itu di era sampai 2010-an ke bawah ya, itu masih disebut Big Four, The Big Four. Kemudian masuk era 2010 ke atas, The Big Six ya, teman Pro 2. Makanya ketika tim-tim dari Big Six ini ketemu, itu yang disebut Big Match kalau di Liga Inggris. Nah, di pekan pertamanya ini belum ketemu nih si Big Six ini untuk saling beradu siapa yang layak dapat 3 poin ya, gitu teman Pro 2. Sekali lagi buat kamu yang pengen cek jadwal lengkapnya, bisa kunjungi website Premier League ataupun di Instagram resminya ya, teman Pro 2.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

terintegrasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Baik lagi di sore ceria Cheers Up teman Pro 2 barengan sama Adit, dan kita kembali ke kabar dari Cirebon dan sekitarnya ya teman Pro 2. Setelah tadi kita berjalan-jalan ke Piala Dunia ke Amerika, Kanada dan juga Meksiko, teman Pro 2, sekarang kita pulang kampung dulu nih. Masih dalam momentum peringatan hari jadi Cirebon yang ke-599. Ini menjadi panggung salah satunya ya. Jadi momen ini menjadi panggung bagi Kecamatan Pekalipan yang menunjukkan potensi seni budaya dan penguatan ekonomi lokal melalui gelaran Festival Kepatihan 2 tahun 2026. Mengawali rangkaian acara, jajaran aparatur kewilayahan bersama masyarakat menggelar ritual keagamaan berupa ziarah ke makam tokoh ulama besar Syekh Maulana Maghribi yang dilanjutkan dengan tabligh akbar di Kelurahan Pekalipan teman Pro 2. Ini dilangsungkan kemarin ya. Hari ini maksud Adit. Adit ingatnya ini malam Minggu. Hari ini teman Pro 2 Jumat 19 Juni 2026. Dan Camat Pekalipan sendiri Yoga Pramono mengungkapkan bahwa ziarah ini bukan sekadar rutinitas, melainkan sebuah refleksi mendalam mengenai pentingnya menggali sejarah lokal ya. Ia juga mengakui saat ini masih ada keterbatasan informasi yang komprehensif mengenai kisah hidup sang ulama teman Pro 2. Nah, ini juga Pak Camat mengajak masyarakat untuk memetik hikmah moral dari kehidupan para pendahulu, di mana menurutnya penghormatan yang terus mengalir dari generasi ke generasi adalah bukti nyata dari kemuliaan rekam jejak semasa hidup teman Pro 2. Selain kental dengan nuansa spiritual, Festival Kepatihan 2 ini juga menyuguhkan ragam kuliner tradisional. Salah satunya adalah nasi bogana hasil olahan ibu-ibu setempat. Kehadiran kuliner khas ini juga mempertegas kalau Pekalipan punya modal kebudayaan dan kesenian tradisional yang otentik ya. Dimana ini Pak Camat lagi-lagi menekankan perlunya nih perubahan pola pikir kolektif baik dari sisi birokrasi maupun masyarakat untuk mengelola wilayah pariwisata. Karena kedepannya di Pekalipan khususnya ini akan diproyeksikan untuk menjadi wilayah ya dengan destinasi wisata kebudayaan nih teman Pro 2. Hadir juga dalam acara tersebut Wakil Wali Kota Cirebon Siti Farda Rosmawati yang juga mengapresiasi tinggi atas sinergi yang terbangun antara pihak kecamatan, Kelurahan Pekalipan, Kesultanan Kanoman dan juga tentunya warga masyarakat yang ikut memeriahkan festival kepatihan ini teman Pro 2. Nah ini seru banget ya memang kalau ngomongin soal Cirebon gitu. Kita patut berbangga ya teman Pro 2 karena kita punya beragam ya dan juga kekayaan budaya. Budaya dan juga kulinernya. Oke teman Pro 2, kamu masih di sini barengan sama Adit tentunya hanya di Sore Ceria.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Prodo bergeser ke Kabupaten Kuningan. Ada penantian panjang dari warga Cijemit yang akhirnya ya Teman Prodo bisa bernafas lega setelah jembatan yang putus kini kembali berhasil, bukan berhasil, kini selesai dibangunkan ya, dan kembali menyambungkan ekonomi serta pendidikan di Desa Cijemit, Gunung Manik di Ciniru ya Teman Prodo. Berbulan-bulan warga harus memutar lewat jalur alternatif yang lebih jauh dan tentunya memakan cukup tenaga yang bikin lelah ya Teman Prodo. Akhirnya jembatan tentara pelajar batalion 400 brigade ke 17 yang sempat rusak akibat abrasi sungai kini kembali berfungsi dan mengakhiri masa isolasi yang menghambat aktivitas ribuan warga di wilayah timur Kabupaten Kuningan Teman Prodo. Bagi warga masyarakat setempat, keberadaan ini ya, keberadaan jembatan ini maksudnya bukan sekadar sarana penghubung tapi juga menjadi urat nadi aktivitas ekonomi, pendidikan hingga akses layanan kesehatan yang selama berbulan-bulan terganggu akibat kerusakan struktur Teman Prodo. Harus muter yang cukup lumayan jauh ya Teman Prodo. Nah, permasalahan ini bermula di mana ada retakan yang muncul pada badan jembatan. Kemudian terus memburuk seiring derasnya arus sungai yang menggerus bagian pondasi. Demi keselamatan, pemerintah akhirnya menutup total akses jembatan pada Desember 2025 lalu, Teman Prodo. Nah, penutupan tersebut bikin warga masyarakat harus memutar jauh untuk bisa ke desa seberang ya Teman Prodo untuk aktivitas. Dan tentunya jembatan ini sangat berfungsi untuk mengangkut hasil panen, kemudian anak sekolah ya, dan juga kebutuhan sehari-hari atau aktivitas sehari di Teman Prodo. Pemerintah Kabupaten Kuningan sendiri ini mengalokasikan anggaran sebesar 2 miliar rupiah untuk membangun kembali jembatan tersebut dengan konstruksi yang lebih kuat dan modern. Pembangunan sendiri tidak hanya berfokus pada pemulihan akses tapi juga meningkatkan ketahanan struktur terhadap ancaman abrasi yang selama ini jadi persoalan utama Teman Prodo. Nah, ini juga selesai ya di bulan Juni ini Teman Prodo, dan juga kebahagiaan dirasakan oleh warga Cijemit langsung serta mereka mengaku sekarang udah gak khawatir lagi melintas ke jembatan tersebut karena kondisinya udah jauh lebih kokoh dibandingkan dengan sebelumnya. Teman Prodo, informasi ini ada dikutip dari kabarcirebon.com dan kamu masih di sini Teman Prodo barengan sama Adit di Sore Ceria.

0: WhatsApp
1: Cirebon's
0: Update.
2: 97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pukul 17.42 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib. Dan Adit juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kamu yang menjalankan.

0: Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.
1: Mbappe, Haram,
2: ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
3: Ya, kayak ngerti aja.
2: Yeah, ngerti lah, kan dengerin Ngerti Bola.
4: Nah, perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih terpilih jadi arena buat perebutan trofi paling bergengsi di dunia sekaligus jadi babak akhir dari pesta bola tahun 2026. Aslinya MetLife Stadium ini markasnya New York Giants sama New York Jets. Tapi buat ajang sekelas Piala Dunia, mereka udah nyiapin sekitar 82.500 kursi yang siap nampung para fans bola dari seluruh dunia. Oh ya, demi standar FIFA, MetLife juga bakal ganti rumput sintetis mereka jadi rumput asli loh. Tujuannya simpel, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko bener-bener siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium.
5: Ngerti Bola.

0: tuh sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut.
1: Oh. Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
0: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
1: Ih, bawel, emang Eka paus yang hidup di laut, bodoh amat.
0: Bilangin gak mau denger. Kan kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut. Eh, itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk, buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Masih di sore ceria teman Prodo barengan sama Adit dan kita masih di Cheers Up ya, Cirebon's update nih teman Prodo. Ada kabar dari kontingen Kabupaten Cirebon teman Prodo untuk berlaga pada Pekan Olahraga dan Seni Antar Daerah Perbatasan atau Porsenitas ke-13 tahun 2026 yang digelar oleh Kota Cirebon nih teman Prodo. Pemerintah Kabupaten Cirebon sendiri ini resmi melepas kontingennya ya teman Prodo. Sebanyak 91 atlet dipersiapkan untuk bertanding pada 14 cabang olahraga dengan target prestasi yang lebih tinggi dibanding penyelenggaraan sebelumnya. Ini Bupati Cirebon sendiri ya, Haji Imron menyampaikan optimismenya terhadap kemampuan para atlet yang akan mewakili Kabupaten Cirebon teman Prodo. Bahkan secara terbuka menargetkan kontingen Kabupaten Cirebon mampu meraih gelar juara umum. Target Kabupaten Cirebon sendiri di tahun ini cukup tinggi teman Prodo, di mana di porsenitas ke-12 atau di penyelenggaraan sebelumnya Kabupaten Cirebon berhasil menembus posisi 3 besar. Nah, di tahun ini targetnya adalah juara umum. Karena katanya banyak peserta yang bertanding merupakan atlet-atlet pilihan ya. Bahkan ini ada karakter yang berbeda dibanding kejuaraan olahraga pada umumnya, karena di tahun ini banyak yang merupakan pemerintah, aparatur pemerintah atau pegawai yang tetap aktif menjalankan tugas kesehariannya. Makanya seleksi atletnya tidak hanya mempertimbangkan kemampuan teknis, tapi juga konsistensi mereka dalam berlatih dan aktif mengikuti berbagai kegiatan olahraga di lingkungan kerja, kata Pak Imron ya teman Prodo. Ajang ini juga jadi sarana untuk membangun budaya hidup sehat di kalangan aparatur sipil negara atau ASN dan pegawai pemerintah teman Prodo. Menurutnya kebiasaan berolahraga ini akan berdampak positif terhadap kesehatan, produktivitas serta semangat kerja para pegawai. Wah seru ya teman Prodo ya. Kabupaten Cirebon sekali lagi siap membidik prestasi tertinggi dan membawa pulang gelar juara umum di ajang olahraga antar daerah perbatasan tersebut atau Porsenitas ke-13 tahun 2026.

saat ini, kita sudah sering menemukan beraneka ragam bentuk dan variasi sikat gigi yang berada di pasaran. Tetapi, perlu diketahui saat kita memilih sikat gigi, kita harus memilih sikat gigi yang sesuai dengan gigi kita. Meski terdengar sepele, namun nyatanya hal ini sangat berpengaruh pada kesehatan gigi. Lalu, bagaimana cara memilih sikat gigi yang benar? Kita simak penjelasannya berikut. Terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan sikat gigi. Yang pertama, ukuran sikat gigi dengan ujung mengecil agar mudah menjangkau seluruh permukaan gigi. Pegangan juga perlu cukup panjang agar memudahkan kamu untuk menggerakkannya. Kedua, yaitu jenis bulu sikat. Jika kamu memiliki gigi yang sensitif atau gusi yang mudah berdarah, maka pilihlah sikat gigi yang berbulu lembut dan jenis bulu sikat gigi ini yang lebih direkomendasikan untuk khalayak umum. Dan yang terakhir adalah menggunakan sikat gigi elektrik. Pilihan ini sangat tepat untuk kamu pengidap radang sendi atau lansia dengan kekakuan pada tangan, lengan, atau pundaknya. Dan juga bagi kamu yang menggunakan kawat gigi. Jadi, jangan sampai salah memilih sikat gigi ya.

0: Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.
1: Cheers up,
2: Cirebon's
1: update.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Kalau ngomongin negara paling setia di Piala Dunia, jawabannya udah pasti negara Brazil. Bahkan negara Brazil ini jadi satu-satunya timnas yang gak pernah absen sejak Piala Dunia pertama di tahun 1930. Mereka udah langganan banget tampil di panggung ini. Gak cuma sering tampil, Brazil juga jadi tim paling sukses dengan 5 trofi juara. Mulai dari era legenda Pele sampai bintang modern seperti Neymar. Gaya main mereka juga khas banget, skillful, kreatif, dan sering disebut sebagai Jogo Bonito, alias sepak bola yang indah. Menariknya, walau selalu jadi favorit, Brazil terakhir juara di tahun 2002. Jadi, di edisi gelaran ini, mereka pasti datang dengan misi besar, yaitu balikan kejayaan.

7.57 waktu Indonesia Barat. Artinya Aditnya harus pamit teman Pro 2, karena setelah ini kamu bakal gabung bareng MLC atau Music Live Chat ya. Ada Axelo hari ini yang bakal nemenin kamu sampai jam 8 teman Pro 2. Setelah itu akan dilanjut sama Denny di Jaga Malam. Dan Aditya mau ngucapin makasih banyak buat kamu yang udah nemenin, yang udah dengerin hari ini. Kita ketemu lagi di program-program selanjutnya ya. Selamat weekend. Ini udah weekend, mau masuk ke weekend teman Pro 2 ya. Selamat berlibur. Selamat menikmati hari akhir pekan lah. Selamat berakhir pekan intinya ya. Thank you ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jan, nama gue Davi Prada, ketemu lagi kita di MLC Music Live Chat teman berdua. Dan di hari Jumat ini gue sendirian ya kan, tapi gak apa-apa karena hari ini cukup menyenangkan. Karena besok udah weekend, gimana nih, udah merencanakan liburannya besok? Apa jangan-jangan besok lo masuk kerja juga gitu ya, waduh. Ya sudahlah teman berdua, kalau gitu mungkin kalau ada apapun dan pengen absen-absen, pengen ngobrol-ngobrol bareng sama gue, bisa langsung merapat di 0811-800-105. Dan kita balik lagi nih di MLC, dan hari ini salah satu musisinya kemarin seru-seruan bareng sama gue di salah satu sekolah, yaitu pada saat main ke sekolah, jadi acaranya Racenika dan juga Pro 2 FM ya. Dan siapa sih artis yang akan datang di hari ini? Yaitu adalah Axelo. Wah, ini adalah penyanyi muda lulusan dari Indonesian Idol season 13. Nah, emang kemarin juga lagunya sempat sukses ya lewat single debutnya Amit Amit. Dan kali ini dia punya musik yang romantis. Nanti kita bakal tanya-tanya juga lah, seperti apa sih keseruannya teman Pro 2. Langsung aja buat kamu yang pengen absen, sekali lagi di 0811-800-105, atau bisa langsung ikutan juga di live chat di RRI Digital dan RRI Jakarta. Yes, kalau gitu langsung aja, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Emang Bro 2 masih di MLC Music Live Chat, masih bersama gue. Dan langsung aja ini kita sudah terhubung via Zoom. Ini dia, Axelo.
1: Halo semuanya.
0: Gimana kabarnya nih?
1: Sehat-sehat dong, baik, puji Tuhan.
0: Wah, gokil. Gimana? Besok udah weekend, gimana? Lu adalah tipe orang yang weekend di rumah aja apa jalan-jalan sih?
1: Weekend di rumah aja sih.
0: Oh iya. Lu
1: weekend di rumah aja sih. Me time.
0: What's the perfect me time-nya dari Axelo? Lu bangun ngapain?
1: Bangun biasanya aku olahraga.
0: Jam berapa tuh bangun?
1: Kurang lebih jam 8 lah.
0: Oke. Masih pagi lah. Oke.
1: Ya, sarapan-sarapan sedikit. Terus mungkin jam-jam setengah 10, jam 10 berangkat olahraga.
0: Oke, olahraganya lari atau yang gym?
1: Ke gym.
0: Oke.
1: Habis itu pulang, makan siang, tidur siang sebentar, Netflix and chill. Gitu aja.
0: Enak
1: weekend-nya.
0: Ya? Seru sih. Tapi lu selain nyanyi gitu ya, kesibukan lain lu tuh sebenarnya lagi ngapain nih akhir-akhir ini?
1: Puji Tuhannya aku baru selesai syuting film kak kemarin. Selama sebulan ya paling.
0: Wow.
1: Selain nyanyi ya aku kemarin syuting film.
0: Wih, keren banget. Kan itu berarti film pertama lo atau sebelumnya udah
1: film pertama, debut.
0: Wah,
1: film pertama.
0: Katanya kalau syuting film tuh capek dinunggu, bener apa enggak?
1: Enggak juga sih kak.
0: Enggak juga ya?
1: Enggak juga sih. Mungkin. Tergantung karena kadang-kadang kita dipanggilnya sesuai dengan keperluan kan, maksudnya kayak. Ada scene-nya ini jadwalnya jam berapa baru, jadi kita gak harus dari pagi datang barengan sama yang lain gitu.
0: Oh iya, soalnya kan banyak juga tuh yang mungkin filmnya itu gak well managed gitu. Jadi kayak ada yang suruh nunggu, tapi kalau yang project ini lu beneran di well managed banget gitu ya.
1: Iya, well managed banget.
0: Wow, nice. Gimana, deg-degan apa enggak? Lu udah boleh dibocorin belum karakternya apa gitu-gitu?
1: Oh, kalau karakternya intinya itu kan ini filmnya soal suku Batak ya.
0: Oke.
1: Jadi ceritanya film ini menceritakan tentang orang Batak yang belum pernah pulang kampung gitu.
0: Oh, dan relate gak sama lo? Lo tuh sebenarnya kampungnya di mana sih, Sal?
1: Aku orang Batak aslinya kak. Cuman aku juga bener-bener belum pulang kampung.
0: Belum jadi pernah ke Batak? Belum pernah ke Medan?
1: Iya, jadi sekalian pulang syuting film ini sekalian.
0: Tapi gue orang Manado, belum pernah ke Manado.
1: Iya.
0: Serius. Gitu, shout out gitu, ya serius. Buat Pro 2 Manado dan juga Medan ya. Anyway. Ya, tapi lo juga baru aja ngerilis lagu gitu ya. Kemarin ya. Kan kita kemarin tuh sempat ketemu di main ke sekolah.
1: Iya.
0: Di kita ke SMA berapa ya?
1: 41.
0: 41.
1: 41.
0: Gue udah itu lu nyanyiin kan lagunya di situ kan? Rilisan terbaru tuh. Itu gimana lo kemarin nyanyiin di depan anak-anak sekolah gitu?
1: Oh, jadi lagu ini kan dirilis 29 Mei kemarin.
0: Oke.
1: Dan kemarin di SMA Negeri 41 adalah perdana aku nyanyiin lagu itu live.
0: Iya.
1: Kan. Pertama-tama deg-degan karena kan udah lama enggak nyanyi ya.
0: Iya.
1: Udah lama enggak nyanyi. Terus dan keren bangetnya lagi SMA Negeri 41 ini antusiasnya gokil banget.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Nah, jadi walaupun deg-degan tapi serunya kebawa sama mereka. Jadi senang nice. Juga gitu.
0: Wah, seru sih. Ya, buat teman-teman yang pengen sekolahnya dimampirin ya kasih tahu kita aja lah ya.
1: Yes.
0: Berarti 29 Mei baru aja rilis, tapi ini sebenarnya proyeknya udah dikerjain dari kapan nih, Sol?
1: Kalau untuk recordingnya sendiri tuh kurang lebih udah dari tahun lalu bulan Oktober kak.
0: Oke.
1: Cuman kita baru ngerjain MV itu kalau nggak salah bulan-bulan Februari atau Maret gitu, aku lupa.
0: Apa yang kemarin akhirnya bikin jadi itu kan lumayan text time tuh setahun kan, berarti kan udah dari tahun lalu kan?
1: Iya.
0: Itu tuh apa kendalanya kemarin?
1: Karena aku record tahun lalu bulan Oktober tuh dua lagu.
0: Mm-hmm.
1: Dan single yang pertama baru dirilis bulan Novembernya.
0: Oh.
1: Jadi memang tidak aja.
0: Ngantri ya.
1: Iya.
0: Tapi sebenarnya kalau dari proses bikin lagunya emang nggak ada kendala ya?
1: Ada kendala.
0: Seru banget nih, Bro 2. Anyway, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang lagu terbarunya ini. Kira-kira sebenarnya Axelo pengen cerita tentang apa sih? Gue sebenarnya udah tahu, tapi teman Pro 2 mungkin ada yang pengen dijelasin nanti setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana dulu, kita bakal seru-seruan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: dan juga masih sama Axelo.
1: Oke, balik lagi.
0: Yo, kita tadi udah ngobrol-ngobrol gitu ya tentang kesehariannya Axelo yang ternyata lumayan berolahraga juga dan anak rumahan juga ya.
1: Iya.
0: tapi sebenarnya dia baru aja merilis lagu kemarin di 29 Mei. Judulnya adalah Mana Sayapnya. Uy. Ini lu bercerita tentang apa? Kalau enggak salah, single pertama lu tuh Amit-amit ya? Amit-amit ya.
1: Betul. Benar, Amit-amit.
0: Yang sebenarnya bukan romantis kan lagunya ya?
1: Bukan, sedih banget lagunya sebenarnya.
0: Iya kan, lagunya tentang patah hati.
1: Ya, kurang lebih gitu.
0: Tapi sekarang lu malah lovey-dovey dengan Mana Sayapnya gitu.
1: Iya, jadi abis sakit hati kita langsung menemukan cinta baru lagi gitu, Kak.
0: Oh, harus gitu ya. Tapi sebenarnya Mana Sayapnya ini like, POV-nya tentang apa nih POV-nya?
1: Jadi di lagu ini tuh banyak banget dari liriknya tuh yang nge-mention kata cantik.
0: Oke.
1: Jadi singkatnya ini tuh perspektif cowok yang ngeliat cewek itu cantiknya bukan main.
0: Kayak bidadari gitu ya.
1: Iya.
0: Ah.
1: Tapi kita gak percaya kalau itu manusia gitu.
0: Mana sayapnya? Iya. Wah, ini mungkin relate ya buat beberapa orang di luar sana yang mungkin lagi jatuh cinta, lagi suka sama orang gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Ini bisa jadi soundtrack. Tapi ini lo dapet apa ya? Triggernya, inspirasinya kemarin dari mana?
1: Jadi kalau lagu ini kan sebenarnya nulis bukan aku, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Yang nulis ini kan Kak Martinus sama Kak Kapga.
0: Mm-hmm.
1: Nah, cuman karena memang musiknya dari awal tuh udah fun aja.
0: Oke.
1: Okay. Udah asik, udah ngebeat. Jadi kakak-kakak kayaknya seru nih kalau dibikin liriknya sweet kayak gini.
0: Iya. Yeah.
1: Ya, ya benar-benar satu lagu ini muji cewek aja gitu kan.
0: Iya sih. Tapi lu adalah tipe ya orang yang kalau misalkan suka sama orang gitu ya, suka sama perempuan gitu. Lu langsung bilang atau lu diem dan keep diri sendiri, Sel?
1: Aku enggak akan ngomong.
0: Okay.
1: Aku keep, tapi aku ngode-ngode.
0: Ngode-ngode. Nah, ke dianya langsung.
1: Iya, ke dianya langsung.
0: Lumayan
1: tapi
0: berani.
1: Aku enggak pernah ngomong.
0: Iya. Contohnya apa kode-kodenya?
1: Contohnya kayak misalkan aku ketemu sama cewek, terus kita follow Instagram, terus di story aku bikin story kayak gue habis ketemu cewek nih pakai lagu bisa
0: yeah.
1: Sayapnya, nah gitu.
0: Enggak itu bukan ngode-ngode sih, itu ngasih tahu tapi di story sih.
1: Iya,
0: yeah,
1: tapi kan langsung orangnya.
0: Oh iya benar sih.
1: Ngasih tahu orang lain daripada dianya langsung.
0: Bener sih. Oke. Dan apa namanya kemarin lu udah punya pacar belum sih?
1: Belum dong.
0: Belum ya?
1: Belum.
0: Tapi ada nggak yang akhirnya dikode-kodein pakai lagu ini gitu sama lu?
1: Oh, sejauh ini sih belum ada, tapi kayak ada beberapa yang aku lihat di sosial media yang pakai konten foto suami istri atau apa tuh pakai Mana Sayapnya beberapa.
0: Cocok sih.
1: Yeah, iya, gitu. Atau enggak cewek-cewek cantik yang reaffirm dirinya sendiri bahwa dirinya cantik.
0: Itu juga bisa jadi. Wow. Oke. Dan menurut lo nih, kira-kira kalau lo yang punya lagu ya, kapan waktu yang paling cocok untuk dengerin lagu ini?
1: Pagi banget sih,
0: pagi ya? Hari
1: bangun tidur, jadi siap-siap sambil dengerin lagu ini.
0: Oh,
1: karena menurutku lagu ini membangun mood aja sih.
0: Oke.
1: Okay. Seru. Musiknya yang fun dan mungkin dari lirik yang nggak terlalu berat.
0: Oke. Ini nih teman berdua, nanti abis ini kita langsung puterin lagunya. Dan pastiin you have a great mood juga. Kalau misalnya pengen ngode-ngodein, ini cocok buat jadi story atau TikTok gitu ya.
1: Betul.
0: Alright, kalau gitu langsung aja gue puterin ya.
1: Siap.
0: Oke, kalau gitu ini dia Axelo, Mana Sayapnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, tadi sebelum lagu ini kita udah dengerin lagunya Axelo yang terbaru dengan judul Mana Sayapnya. Jujur, lagunya ya itu upbeat, bisa nemenin lo dan itu tadi bisa kode-kode ke doi ya.
1: Sepakat,
0: bener sekali. Tapi kita pengen kenal lo lebih dalam sebenarnya. Biasanya kalau mengenal orang lebih dalam itu dari pendapatnya. Setuju apa enggak?
1: Setuju.
0: Oke, jadi gue pengen ngajak lo, nama gamenya WDYT. What do you think? Asik.
1: Oke. Okay.
0: Ini belum ada bener ya, karena ini game baru. Jadi pokoknya nanti gue akan lempar ke Axelo pertanyaan-pertanyaan yang lagi ramai di sosial media atau tren atau apapun itu. Dan kita pengen nanya gimana sih pendapatnya Axelo gitu ya. Oke, okay? Siap ya? Oke. Okay. Okay, kalau gitu pertanyaan pertama, gimana menurut lo tentang orang yang kalau suka sama orang malah diem-diem aja?
1: Gak apa-apa juga sih.
0: Oke.
1: Okay. Menurutku ya. Yeah. Karena memang gak semuanya suka tuh harus langsung dinyatakan.
0: Benar.
1: Ya kan? Kalau ternyata sukanya sama cewek orang?
0: Iya, iya sih. Daripada dinyatakan berantem sama orang. Mending ditahan-tahan aja ya.
1: Itu.
0: Setuju. Sepakat. Kita lanjut.
1: Oke.
0: Okay. Gimana pandangan lo tentang standar TikTok? Lagi rame ya,
1: itu menyebalkan sih. Jujur aja, maaf ya perempuan-perempuan atau laki-laki di luar sana
0: yang bikin-bikin standar TikTok ya.
1: Iya, yang bikin standar, yang menjalani hubungan pakai standar dari orang lain. Ya ampun, TikTok tuh enggak ngerti hubungan kalian, guys.
0: Iya, benar juga. Karena situasinya beda-beda, apa segala macam.
1: Situasinya beda-beda, cuy.
0: Iya,
1: jadi
0: lagi,
1: jangan samain hubungan orang lain sama hubungan kalian, guys. Okay. Beda.
0: Berarti jangan dengerin standar TikTok ya, teman-teman ya. Oke, next. Menurut lo, ini ada hubungannya lagi dengan standar TikTok nih. Gimana menurut lo tentang apakah antar jemput pasangan itu adalah bare minimum atau enggak?
1: Bare minimum itu tanggung jawab laki-laki.
0: Oke. Okay, pertanyaannya salah. Apakah itu bare minimum atau effort kalau jemput tuh?
1: Aku panjang kalau jelasin, sumpah.
0: Gak apa-apa, ini kita punya waktu, nyantai.
1: Buat aku ya.
0: Yes.
1: Segala sesuatu yang aku lakukan buat orang lain dengan tujuan nyalurin rasa sayang mungkin,
0: okay,
1: atau menjaga dan segala macam, itu adalah effort.
0: Oke,
1: tapi menurutku dalam sebuah hubungan itu gak ada bare minimum.
0: Oke.
1: Jadi kayak pokoknya apapun yang kita lakukan itu usaha dan itu harus maksimal, nggak boleh minimum menurut aku.
0: Benar. Berarti itu ya effort juga, tapi sebenarnya bare yang harus dilakukan gitu kan?
1: Iya, tanggung jawab lah.
0: Tanggung jawab. Oke. Okay. Cukup aman jawabannya.
1: Oke. Okay.
0: Kita lanjut. Sekarang TikTok itu lebih informatif daripada Google. Gimana menurut lo?
1: Enggak juga sih menurutku.
0: Enggak juga ya?
1: Enggak juga, karena banyak banget orang-orang yang juga jadi misinformation dari TikTok.
0: Oh benar.
1: Jadi kayak pas bisa dipelintir sama orang, tapi kan enggak semua orang bisa akses web Google.
0: Iya sih.
1: Bisa diubah-ubah.
0: Karena sekarang katanya tuh lebih gampang lihat di TikTok. Gue juga kadang suka nyari apa itu tiba-tiba kayak ya udah refleks aja ke TikTok gitu.
1: Iya. Tapi aku biasanya justru kalau lihat berita dari TikTok aku nyarinya ke Google.
0: Oh iya, benar. Jadi gitu, dua-duanya ya harusnya.
1: Iya.
0: Semangat.
1: Kadang-kadang kan suka beda.
0: Iya sih. Kadang cuma sepotong-sepotong doang atau di klipnya yang lain dari pandangan lain gitu. Oke. Terus abis itu menurut lo gimana tentang LDR? Apakah tidak akan berhasil?
1: Nah, oh enggak, aku enggak setuju.
0: Enggak setuju LDR?
1: LDR bisa saja berhasil.
0: Oke. Lo pernah LDR?
1: Pernah.
0: Berapa jauh?
1: Enggak terlalu jauh sih. Ya tapi ya jaraknya 3 jaman lah. 3 jam, 4 jaman lah.
0: Jaman batu, jaman emas?
1: Oh enggak, enggak jaman sih.
0: 3 jam ya?
1: Ya 3 jam sampai 4 jam lah bedanya.
0: Itu lumayan loh, 3 jam tuh jauh.
1: Lumayan. Menurutku bisa berhasil as long as saling percaya aja.
0: Oke. Okay. Menarik. Oke, okay, lanjut. Lanjut. Ini pertanyaannya lumayan oke nih. Gimana pandangan lo tentang temenan beda gender? apakah itu akan berhasil atau apa namanya? Mungkin nggak sih orang itu berteman beda gender, cowok cewek temenan gitu tanpa ada rasa suka, itu maksudnya pertanyaannya?
1: Menurut aku mungkin, tapi nggak lama.
0: Oke.
1: Karena either salah satu punya perasaan, atau sama-sama punya perasaan dua-duanya tapi nggak ada yang berani ngomong.
0: Oh.
1: Akhirnya udah, akhirnya kelamaan, gantung, nggak tahu mau kemana hubungannya.
0: Yeah.
1: Abis itu nggak bisa lanjut as pacar, ya udah akhirnya either menjauh atau ya udah terbiasa aja jadi teman gitu.
0: Iya sih. Mungkin bukan teman ya, teman mungkin, sahabat mungkin yang susah.
1: Ya kalau sahabat menurut aku bisa aja berhasil, tapi itu di kasus-kasus tertentu, kayak misalkan bapak mamanya dia sama bapak mamanya kita teman dekat.
0: Oh iya, dari kecil.
1: Tapi menurutku kalau yang dibangun dari tengah-tengah
0: susah
1: dan sama-sama jomblo, menurutku cepat atau lambat akan ada satu yang baper.
0: Oke. Dua pertanyaan terakhir ya, masih ada nih. Oke. Menurut lu, quit social media itu harus atau enggak?
1: Enggak juga.
0: Oke.
1: Menurut gue enggak juga. Tergantung.
0: Tergantung,
1: karena jujur kita nggak bisa bohong. Sekarang tuh berita semua apapun itu lebih cepat di sosial media daripada TV.
0: Iya, pasti.
1: Terus yang kedua, kenapa bisa aja terjadi ya? Mungkin memang ada orang-orang yang benar-benar butuh waktu sendiri dan jauh dari kehidupan sosialnya.
0: Oke.
1: Jadi ya nggak gampang terganggu sama teman-temannya dan segala macam. Karena aku juga pernah ada di fase aku diaktif Instagram gitu, ada juga.
0: Karena mungkin lelah, karena capek. Apa karena sih namanya ya, kalau kebanyakan informasi itu namanya? Kebanyakan informasi itu, ya pokoknya itulah. Karena kebanyakan informasi, jadi ya pengen berhenti ya.
1: Ya, dan nggak cuma itu sih, mungkin ada beberapa distraksi dari sosial media juga kan.
0: Iya.
1: Salah satunya waktu itu sih, waktu kelas 12 aku
0: full UN.
1: Hampir nggak pernah buka sosmed. Oh ya, buat UTBK.
0: UTBK, kenapa jadi UN ya?
1: Iya,
0: masuk kuliah.
1: Jarang banget buka sosmed gitu.
0: Oke, pertanyaan terakhir. What do you think? Dari lagu Mana Sayapnya?
1: Oh, Mana Sayapnya ini, kalian kalau kalian nih, buat para laki-laki ya, saya bilang sama kalian semua yang mendengarkan ini, kalau kalian nggak berani ungkapin rasa sayang kalian sama perempuan kalian, kalian play aja lagunya. Karena ada satu line yang menurutku spesial, yang bunyinya tuh hatiku setuju jika beruntungku habis di kamu.
0: Wah,
1: itu dia.
0: Jadi itu yang harus diingat terus ya.
1: Iya, kalau bisa diungkapin dengan satu kata, lagu ini sweet. Dan kan banyak banget orang-orang yang aku dengar kemarin sempat live TikTok.
0: Iya.
1: Aku dapat bacaan dari komen, kalau yang dipuji cuma cantiknya berarti cintanya nggak tulus dong.
0: Nggak juga ya.
1: Nah, makanya di lagu Mana Sayapnya ini ada beberapa lirik-lirik yang menjelaskan secara langsung bahwa gue nih pengen sama lu.
0: Oke.
1: Secara langsung, tidak kode-kode, secara langsung.
0: Pengen sama lu, specifically.
1: Pengen sama lu. Dan benar-benar setelah muji di satu lagu, line terakhirnya itu, hatiku setuju jika beruntungku habis di kamu.
0: Wow, beruntungku habis di kamu. Itu kayak ada, kalau negatif ya, cintaku habis di kamu kan ada juga ya?
1: Iya, cuman kenapa menurutku spesial line itu? Karena tanpa menjalani hubungan aja, si cowoknya udah ngerasa beruntung.
0: Oh yeah, wow, seru. Tapi juga emang kalau tadi kan bilangnya gitu ya, kalau cantik berarti nggak tulus dong. Tapi cantik itu kan relatif.
1: Cantik itu relatif.
0: That's why kenapa gue suka sama seseorang itu karena gue ngelihat sisi cantiknya yang mungkin cuman gue doang yang bisa ngelihat gitu kan.
1: Betul. Dan cantik kan nggak selalu berbicara mengenai fisik.
0: Iya, itu dia. Itu dia WDYT dari Axel. Oke deh, nanti kita bakal seru-seruan lagi tuh Pro 2 pastinya di MLC. Kita masih ada satu segmen lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Road FM Seluruh Indonesia masih sama Dave Prada dan juga Axelo di MLC Music Live Chat sama Pro 2. Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga gimana proses tentang lagu terbaru lo, gimana keseharian lo, dan juga udah main game juga yang kita juga makin kenal gitu sama Axelo. Tapi menurut lo kayaknya kalau zaman sekarang gitu ya, kira-kira pesan apa yang mungkin bisa lo sampaikan ke apa nama fanbase lo?
1: Axelovers
0: dan juga mungkin Mam Pro 2 di seluruh Indonesia. Apa nih, Sal?
1: Buat Axelovers dulu kali ya, Kak.
0: Boleh.
1: Pasti mengucapin terima kasih banyak dulu karena dengan adanya single, dengan adanya posisi aku sekarang tuh semua gara-gara teman-teman dari Axelovers. Terima kasih banyak. Semoga kita bisa bertumbuh terus, berjuang terus menuju hidup yang jauh lebih baik lagi.
0: Alright.
1: Teman Pro 2, terima kasih juga sudah mau dengerin lagi single aku yang kedua. Kemarin udah sempat dengerin yang Amit-Amit, terus sempat ngobrol juga.
0: Yep.
1: Dan sekarang kita rilis yang kedua akhirnya, dan teman Pro 2 juga bisa menjadi salah satu saksi atas rilisnya Mana Sayapnya ini. Terima kasih banyak juga. Gitu sih.
0: Dan pastinya lagu lo udah keluar di semua digital streaming platform ya?
1: Ya, betul.
0: Terus music video udah ada belum sih? Oh ya udah ya, udah sempet
1: sudah ada di YouTube Music. Oh ya, editornya Hits Record.
0: YouTube ya Hits Record. Langsung aja ditonton, didengerin sama Pro 2, dan pastinya lo bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan bikin Axel lo masuk ke chart nanti ya. Kalau banyak yang request. Anyway, thank you banget ya. Gue udah menyita waktu lo sejam. Thank you so much, Axel.
1: Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih.
0: Seru banget ngobrol-ngobrol. Mungkin kita ketemu lagi di main sekolah berikutnya, maybe. Apa di project lain ya?
1: Boleh banget.
0: Tapi lo ada rencana mau bikin album gak? Kemarin kan udah single dua kali gitu.
1: Mungkin sejauh ini belum melihat akan adanya pembuatan album ya. Cuman semoga suatu saat nanti bisa terwujud.
0: Amin. Sukses juga buat film lo.
1: Siap, terima kasih banyak.
0: Mau dipromoin gak? Keluarnya kapan gitu, belum ya?
1: Belum tahu kita. Tapi judulnya udah ada. Semoga nanti kalau teman-teman udah mulai lihat teaser-teasernya, boleh banget kita sama-sama tunggu dan nanti nonton bareng pas udah keluar.
0: Alright, dan jangan lupa nih biar nggak ketinggalan tadi tentang filmnya dan lagu barunya juga, bisa follow Instagram Axelo di mana?
1: Di @axelnbbn_.
0: Oke, langsung di follow teman Bro 2 dan komen-komen seru-seruan di sana juga ya. Kalau gitu udah hampir di jam 8. Sekalian gue pamit juga, abis ini bakal ada penyiar lain yang favorit kamu juga yang bakal nemenin di seluruh Indonesia. Kalau gitu, nama gue Dave Prada cabut dan pastinya
1: Axelo cabut juga.
0: Oke, sampai ketemu. Bye-bye, sampai ketemu besok.

0: Jaga Malam di Pro 2 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2, ada Deni yang nemenin kamu di Jaga Malam edisi hari Jumat tanggal 19 Juni 2026. Udah tengah bulan teman Pro 2, gimana dompet masih aman kah? Atau udah mulai nyetok obat mah ya mungkin teman Pro 2 ya. Semoga enggak ya, semoga teman Pro 2 dilancarkan rezekinya, amin, biar sampai nanti ke akhir bulan teman Pro 2 ya. Deni seperti biasa bakal nemenin kamu di Jaga Malam, jangan galau malam-malam sampai jam 11 malam nanti teman Pro 2. Dan tentunya pasti banyak info-info menarik yang Deni kasih ke kamu teman Pro 2, dan juga lagu-lagu enak ya. Dan seperti yang sekarang teman Pro 2, lagu pertama Deni punya dari Ava Max dengan Million Dollar Baby. Pastiin kamu tetap di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Satu trofi, ribuan drama, dan jutaan pasang mata. Itulah Piala Dunia. Taukah Anda, sejarah mencatat tahun 1930 sebagai awal mula kompetisi ini di Uruguay. Namun, salah satu momen paling tidak terlupakan terjadi pada tahun 1986 di Meksiko. Dunia teranyak saat gol tangan Tuhan Diego Maradona tercipta melawan Inggris. Sebuah aksi yang dianggap kecurangan sekaligus kejeniusan di saat yang bersamaan. Tidak hanya itu, Brazil masih memegang rekor sebagai kolektor trofi terbanyak dengan 5 gelar juara. Sebuah simbol dominasi sepak bola Amerika Latin di panggung dunia. Dari Uruguay hingga ke seluruh penjuru bumi, Piala Dunia bukan sekedar olahraga. Ini adalah tentang kebanggaan dan air mata yang menyatukan bangsa. Ngerti Bola.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam, teman Pro 2. Dan teman Pro 2 ya, di akhir-akhir ini lagi sering banget mati lampu, teman Pro 2, atau mati listrik ya. Ini di studio RRI, juga di Brigjen Darsono kemarin sempat mati lumayan lama, teman Pro 2. Mungkin sekitar 2-3 jaman ya. Dan alhamdulillahnya kalau di sini itu masih ada backup genset, teman Pro 2. Jadi tidak sepenuhnya mengganggu aktivitas siaran, teman Pro 2 ya. Dan kalau ngomongin soal mati lampu, teman Pro 2, pasti rasanya nggak enak banget ya. Apalagi kegiatan kita sehari-hari pasti berhubungan, membutuhkan yang namanya aliran listrik, teman Pro 2 ya. Pasti sangat terganggu aktivitas-aktivitas kita, teman Pro 2, apalagi mungkin yang kamu yang punya usaha makanan, terutama ya punya stok di kulkas, nanti makanannya bisa busuk ya karena kulkasnya gak dingin karena gak ada aliran listrik. Terus mungkin kita juga kalau lagi libur atau mungkin lagi WFH kayak Jumat ya, karena sebagian besar karyawan yang kerja itu WFH, teman Pro 2, sangat terganggu. Karena biasanya kalau misalkan lagi mati listrik itu sinyal hilang, teman Pro 2 ya. Terutama di daerah rumah Denny di Kabupaten Cirebon, teman Pro 2, itu kalau misalkan sinyalnya listriknya mati, itu sinyalnya pasti ngedrop. Susah banget buat ngechat sekalipun, itu susah banget, teman Pro 2 ya. Terus gak bisa ngapa-ngapain, teman Pro 2 ya. Terus ngerasanya engap karena rumah gelap gitu kan, teman Pro 2. Kalau panas gak bisa nyalain kipas angin. Aduh, pokoknya ngeganggu banget lah, teman Pro 2 ya. Nah, Denny jadi penasaran buat pengen tanya ke kamu, teman Pro 2. Hal apa yang paling mengganggu pas mati listrik atau mati lampu, teman Pro 2? Kamu boleh ceritain dong ya ke Denny di WhatsApp di 08 11 20 20 937, atau kamu bisa DM aja di Instagram di @RRI Pro 2 Cirebon. Lagu selanjutnya Denny punya dari Geisha dengan Karena Kamu, Love Recalls version.

7,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Teman Pro 2 Denny masih nemenin kamu. Dan seperti yang tadi Denny bilang ya, akhir-akhir ini tuh lagi sering banget namanya mati listrik atau mati lampu, teman Pro 2 ya. Dan banyak banyak banget ya hal yang dibenci, yang gak disukai dari mati lampu, teman Pro 2. Dari mulai yang pastinya gelap ya, panas karena gak bisa nyalain kipas, sinyal hilang teman Pro 2, wifi pun mati teman Pro 2 ya. Bahkan Denny di rumah itu sampai nyediain kayak baterai cadangan gitulah. Kalau misalkan listriknya mati, itu si baterai itu bakal nyuplai listrik ke si router wifi teman Pro 2. Jadi kalau listrik mati 2-3 jam masih aman lah, wifi masih nyala teman Pro 2. Tapi kalau lebih dari itu, router mati, wifi mati, sinyal pun hilang teman Pro 2 ya. Jadi gak bisa ngapa-ngapain, bener-bener gak bisa ngapa-ngapain teman Pro 2 ya. Dan kalau kamu teman Pro 2, apa hal yang paling dibenci pas mati lampu? Kamu boleh jawab ya di WhatsApp di 0811 20 20 937, atau kamu bisa diam aja di Instagram di @RRI Pro 2 Cirebon.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Pemain muda pembela timnas Spanyol, Lamine Yamal, sedang menjadi buah bibir nih menjelang Piala Dunia 2026. Bocah ajaib kelahiran Mataro ini sudah memecahkan banyak rekor bareng Barcelona dan timnas Spanyol. Mulai dari debutan termuda di usia 15 tahun, sampai jadi pencetak gol termuda di La Liga. Gaya mainnya yang jago dribbling bikin banyak orang langsung teringat sama sosok Lionel Messi. Uniknya, ternyata ada cerita menarik antara Yamal dan Messi. Foto lama Yamal waktu bayi yang lagi dimandiin Messi sempat viral setelah diunggah ayahnya dengan caption awal dari dua legenda. Foto itu diambil buat proyek amal dan siapa sangka bayi yang dimandikan Messi itu sekarang sudah jadi bintang besar yang siap bersaing di level tertinggi. Kalau Spanyol dan Argentina sama-sama melaju jauh di Piala Dunia 2026, kita bakal melihat momen bersejarah di mana sang mentor dan bayi yang dulu dimandikannya berduel memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bol.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dedi masih nemenin kamu sampai jam 11 nanti, teman Pro 2. Dan Dedi juga lagi nanya ke kamu ya, apa hal yang paling kamu benci pas mati listrik, teman Pro 2? Kamu boleh jawab di WhatsApp di 08 11 20 20 937, atau boleh DM aja di Instagram ya, di RRI Pro 2 Cirebon. Dan ditungguin sampai jam 11 nanti, cuma di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: switch on it.
1: Mbappe, salam, Mbappe!
2: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
3: Yah, kayak ngerti aja.
2: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
4: Nah, perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih, terpilih jadi arena buat perebutan trofi paling bergengsi di dunia, sekaligus jadi babak akhir dari pesta bola tahun 2026. Aslinya, MetLife Stadium ini markasnya New York Giants sama New York Jets. Tapi buat ajang sekelas Piala Dunia, mereka udah nyiapin sekitar 82.500 kursi yang siap nampung para fans bola dari seluruh dunia. Oh ya, demi standar FIFA, MetLife juga bakal ganti rumput sintetis mereka jadi rumput asli loh. Tujuannya simpel, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko bener-bener siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah mau jam 11, artinya Denny harus pamit dulu. Terima kasih yang udah dengerin dari jam 8 tadi, teman Pro 2 ya. Kita ketemu lagi besok, Denny bakal siaran dari jam 3 sore, teman Pro 2. Pastiin kamu stay tune ya. Dengerin terus Pro 2 Cirebon di 97,5 FM, atau kamu bisa dengerin di RRI Digital. Caranya gampang, kamu tinggal download aja di Play Store ataupun di App Store, teman Pro 2, cari aja RRI Digital, nanti cari Pro 2, terus pilih Cirebon, teman Pro 2 ya. Kalau gitu Denny harus pamit, terima kasih sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Nah, perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih, terpilih jadi arena buat perebutan trofi paling bergengsi di dunia, sekaligus jadi babak akhir dari Pesta Bola tahun 2026. Aslinya, MetLife Stadium ini markasnya New York Giants sama New York Jets. Tapi buat ajang sekelas Piala Dunia, mereka udah nyiapin sekitar 82.500 kursi yang siap nampung para fans bola dari seluruh dunia. Oh ya, demi standar FIFA, MetLife juga bakal ganti rumput sintetis mereka jadi rumput asli loh. Tujuannya simpel, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko bener-bener siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Jumat 19 Juni 2026, melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Programa 2.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program A2. Kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Untuk hari ini Sabtu 20 Juni 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, atas segala karunia, atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Salawat dan salam kita hantarkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'at, kepada pengikutnya hingga kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dalam hidup ini, seseorang yang punya ketinggian iman akan selalu bersyukur dan mensyukuri apa yang menjadi kehidupan dalam dirinya, apa yang menjadi qada dan qadar dalam kehidupannya. Sehingga apapun yang menjadi bagian dari hidupnya adalah sesuatu yang disyukurinya sebagai nikmat yang terbaik bagi hamba-hambanya. Di dalam surat Al-Kautsar, jelas Allah memberikan satu pandangan, satu gambaran tentang aspek rasa bersyukur. Di mana Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar, yaitu nikmat yang banyak, nikmat yang besar. Sebagian tafsir memberikan gambaran ini adalah nikmat sungai-sungai di surga yang akan Allah berikan kepada nabi dan orang-orang yang beriman. Tapi secara umum al-kautsar, sesuatu yang banyak di sini adalah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan kita. Kita diberi nikmat sehat, kita diberi nikmat usia, kita diberi berbagai kemudahan. Dan itulah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan banyak sekali nikmat yang tiada terhitung yang Allah berikan kepada kita. Atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas berbagai curahan rahmat nikmat yang Allah hantarkan dalam kehidupan kita, maka selayaknya seorang yang beriman itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat selanjutnya adalah merupakan wujud rasa syukur itu. Bagaimana kita atas rahmat, atas nikmat yang Allah berikan, maka kita bersyukur dengan cara fasholli lirabbika. Maka salatlah kepada Rabbmu. Maka salatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentuk rasa syukur kita adalah dengan salat. Bentuk rasa syukur kita adalah dengan memperbaiki salat, adalah dengan meningkatkan kualitas salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah bentuk rasa syukur yang sesungguhnya. Tidak cukup dengan salat, tapi wanhar, tapi juga perintah untuk kita berkorban. Secara khusus kita berkorban di hari raya Idul Kurban, secara umum kita berkorban dengan waktu, tenaga, harta, pikiran untuk menghidupkan agama Allah, untuk menegakkan perintah-perintah Allah dalam kehidupan kita. Sahabat kreatif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah adalah dengan sholat, adalah dengan berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah bentuk syukur yang sesungguhnya. Sebagian di antara kita pada saat mendapatkan nikmat Allah, entah berupa keberhasilan, entah berupa kesuksesan, atau berupa kemenangan-kemenangan, tidak sedikit di antara kita yang kemudian mengadakan syukuran, mengundang teman, mengundang tetangga untuk kita bersama-sama menikmati makanan sebagai syukuran. Selama itu suatu kebaikan, tidaklah menjadi masalah bahwa kita berbagi rizki, bahwa kita berbagi makanan, kita berbagi apa saja untuk atas kesuksesan kita, atas keberhasilan kita kepada teman, tetangga, dan saudara. Namun, itu belum menjadi syukur yang sesungguhnya kalau seseorang itu sudah sukses, kemudian seseorang itu berhasil, tapi dia tidak memperbaiki ibadahnya, tidak memperbaiki sholatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sesungguhnya dia belum bersyukur walaupun sudah melakukan syukuran. Jadi melakukan syukuran itu boleh, silakan saja, hanya bentuk rasa syukur yang hakiki, yang esensi adalah bagaimana seseorang selain dia melakukan syukuran sebagai upaya berbagi rizki satu sama lain, tapi seseorang meningkatkan sholatnya, meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak hanya itu, maka seseorang yang bersyukur kepada Allah, dia pun mencoba berkorban di jalan Allah, menghidupkan agama Allah, memberikan yang terbaik untuk syiar agama Allah dalam kehidupan kita. Kita mengenal satu ayat yang cukup populer, di mana Allah menyatakan, La ing syakartum la azidanakum. Maka siapa yang bersyukur, siapa yang kalian itu bersyukur, maka Allah akan tambah bagi kalian nikmat atas apa yang Allah berikan. Jadi pada saat kita bersyukur, kita meningkatkan sholat kita, kita meningkatkan pengorbanan kita di jalan Allah, dan di saat hari raya kurban dengan rizki yang kita ada dan kita mampu, kita pun berkurban sebagai syariat ibadah yang ditetapkan oleh Allah dalam Islam, yang merupakan sesuatu yang diwariskan dari Nabi Ibrahim, maka itu pun satu bentuk rasa syukur atas kesuksesan, keberhasilan, dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Maka pada saat kita bersyukur, dengan syukur yang sesungguhnya, tidak cukup dengan syukuran saja, Allah akan tambah nikmatnya. Tapi, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kita tidak bersyukur, kita kufur, maka azab Allah sangat pedih. Na'udzubillah min dalik. Demikianlah satu tausiah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasannya. Aqulu qouli hadza astaghfiru li wa lakum. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro2 dengarkan Inspirasi Kolbu.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Nah, perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih terpilih jadi arena buat perebutan trofi paling bergengsi di dunia sekaligus jadi babak akhir dari pesta bola tahun 2026. Aslinya, MetLife Stadium ini markasnya New York Giants sama New York Jets. Tapi buat ajang sekelas Piala Dunia, mereka udah nyiapin sekitar 82.500 kursi yang siap nampung para fans bola dari seluruh dunia. Oh iya, demi standar FIFA, MetLife juga bakal ganti rumput sintetis mereka jadi rumput asli loh. Tujuannya simpel, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko bener-bener siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium.
4: Ngerti Bola.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: matiin atau snooze alarm kamu dan mulai dengerin Pro 2. Karena Spada sudah siap ngetok-ngetok pagi kamu sampai jam 10 nih.
1: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi barengan sama Via ya. Sampai jam 9 pagi nanti teman Pro 2. Jadi pastiin kamu stay tune terus di sini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Sinyal Pagi Teman Pro 2. Informasi yang satu ini sudah pasti kita akan update tentang Piala Dunia 2026 ya. Ini tentang si tuan rumah yaitu Timnas Amerika Serikat yang berhasil memastikan satu tempat ya di babak 32 besar setelah mengalahkan Australia 2-0 di pertandingan grup D Piala Dunia 2026 ya Jumat malam. Berarti tadi malam gitu ya di Stadion Lumen Seattle, Teman Pro 2. Nah, pada pertandingan ini kemenangan Amerika Serikat atas Australia hadir berkat golnya Cameron Burgess dan juga Alex Freeman, Teman Pro 2. Nah, kemenangan ini bikin Amerika Serikat kokoh di peringkat pertama klasemen sementara grup D Piala Dunia 2026 ya dengan raihan 6 poin dari 2 pertandingan. Di sisi lain, Australia masih menempati peringkat kedua klasemen sementara grup D Piala Dunia 2026 dengan 3 poin dari 2 laga, masih punya peluang buat lolos ke babak selanjutnya ya. Kalau Teman Pro 2 nonton nih pertandingannya tadi, Amerika Serikat ya ngambil inisiatif menyerang terlebih dulu dan sempat nih ngasih ancaman melalui tendangannya Sergi Nedes yang masih bisa dibendung sama lini pertahanan Australia, Teman Pro 2. Nah, Amerika Serikat bisa unggul lebih dulu di menit ke-11 ini karena bek Australia Cameron Burgess ini melakukan gol bunuh diri sehingga skornya berubah menjadi 1-0 ya. Dan kemudian Australia berbalik ngasih ancaman melalui tendangan yang dilepaskan Nishan Velupillai. Akan tetapi bola masih melebar ya dari gawang Amerika Serikat, Teman Pro 2, dan jelang berakhirnya babak pertama Amerika Serikat berhasil menggandakan keunggulan mereka menjadi 2-0 berkat sundulan yang dilepaskan sama Alex Freeman di menit 45. Dan memasuki babak kedua ya, Amerika Serikat balik lagi memperagakan permainan menyerang dan sempat punya peluang gitu melalui tendangannya si Volarin Balogun ya yang bisa dihalau lini pertahanan Australia. Nah, tapi nih Australia biarpun baru kalah ya dari Timnas Amerika Serikat nih masih punya peluang buat memperkecil ketertinggalan melalui upaya yang dilakukan sama Christian Volpato, tapi tembakannya masih melambung di atas mistar gawang Amerika Serikat. Dan sampai di waktu yang tersisa ya pengen mengejar gitu, tapi sampai laga usai ini 2-0 buat kemenangan Amerika Serikat tetap bertahan ya, Teman Pro 2 ya. Ya begitulah, itu adalah yang informasi di fase grup D ya. Nanti kita akan tunggu siapa aja dari grup D yang berhasil lolos. Apakah Amerika Serikat akhirnya bisa unggul karena banyak supporter ya, jadi lebih semangat gitu loh. Banyak yang ngasih dukungan secara langsung karena warganya bisa langsung datang ke sana nonton. Seru kali ya kalau misalnya jadi tuan rumah Piala Dunia, kita nggak perlu jauh-jauh gitu nonton bolanya di sini aja ya. Semoga deh nanti kita bisa kali ya jadi tuan rumah. Kira-kira tahun berapa nih Teman Pro 2 ya?

K-pop adalah budaya yang telah kita jalani sehari-hari. Dari musik yang kita dengarkan, acara TV yang kita tonton, makanan dan minuman yang kita konsumsi, pakaian yang kita pakai, hingga cara berbicara kita. Semua itu adalah bagian dari budaya pop. Contoh budaya pop adalah film, komik, fashion, dan beberapa hal lain yang melekat dengan gaya hidup hari ini. Pop sendiri berasal dari kata populer yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah dikenal dan disukai orang banyak. Dalam sejarahnya puluhan tahun yang lalu, budaya populer ini awalnya sempat mengundang kritik karena sifatnya yang terlalu mudah dan instan, murahan, dan cenderung tidak berkualitas namun punya kekuatan masif dalam mempengaruhi masyarakat sehingga bisa membentuk sebuah tren.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 seliweran banget di timeline dari kapan ya? Kalau nggak salah dari minggu lalu ya, atau awal minggu ini gitu ya, mengenai pemadaman listrik ya di kota Cirebon. Nah ternyata warga Majalengka juga mengeluhkan hal yang sama, teman Pro 2. Menyusul maraknya pemadaman listrik yang terjadi tanpa pemberitahuan dalam beberapa waktu terakhir ya. Dan kondisi ini gak cuma ganggu aktivitas rumah tangga aja loh, teman Pro 2, tapi juga berdampak langsung terhadap keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah, atau yang biasa kita sebut dengan UMKM. Di tengah ketergantungan tinggi terhadap energi listrik ya, ketidakpastian jadwal pemadaman itu dinilai jadi persoalan yang serius gitu. Jadi warga banyak banget yang curhat gitu di thread terutama ya, mengenai pemadaman mendadak tanpa adanya informasi awal dari pihak penyedia layanan listrik. Nah ini ada keluhan dari pelaku usaha laundry ya, dari Desa Lui Kidang, Kabupaten Majalengka sana, yang cerita kalau operasional usahanya itu sangat bergantung pada pasokan listrik yang stabil. Dan dia menilai minimnya komunikasi dari pihak PLN jadi penyebab utama kerugian yang dialami ya. Jadi harapannya adalah ada pemberitahuan terlebih dahulu kalau misalnya ada pemadaman gitu. Jadi katanya menurut Pak Edward ini ya, sekarang udah era media sosial, fasilitas ada, dan sebaiknya bisa dimanfaatkan buat menyampaikan informasi ke para pelanggan, kayak gitu teman Pro 2. Menurut Pak Edward ya, sebagai pelaku usaha ini transparansi informasi mengenai pemadaman jadi kunci biar pelaku usaha juga bisa melakukan antisipasi, bisa menyesuaikan gitu ya, termasuk mengatur jadwal kerja dan menjaga kepercayaan pelanggan. Jadi ini merembet kemana-mana gitu ya. Terus juga ada keluhan dari warga Jatiwangi yang menggantungkan penghasilan dari usaha fotokopi ya, jadi rugi material akibat aktivitas produksi yang terhenti waktu listrik padam, kayak gitu teman Pro 2. Nah kemudian kalau Pak Dodi ini ya dari Kecamatan Jatiwangi yang usaha fotokopi tadi bilang, beliau ini membandingkan sistem komunikasi di masa lalu dengan masa sekarang katanya. Kalau dulu pengumuman katanya lewat pengeras suara di masjid kalau ada pemadaman, sekarang tiba-tiba padam aja, gak ada informasi, kayak gitu teman Pro 2. Jadi pelaku UMKM berharap adanya perbaikan sistem komunikasi dan pelayanan dari pihak PLN pasti ya. Dan beberapa tuntutan yang disuarakan antara lain optimalisasi penggunaan media sosial resmi buat menyampaikan jadwal pemeliharaan secara berkala. Dan kalau yang terakhir tadi masukannya adalah menghidupkan lagi sistem pengumuman melalui fasilitas umum, kayak gitu. Selain itu warga juga pengen ada pembaruan informasi secara cepat ya apabila terjadi gangguan darurat, termasuk estimasi waktu pemulihan listrik. Dan sampai sekarang katanya masih nunggu respon resmi dari pihak PLN, unit pelaksana pelayanan pelanggan setempat ya, terkait seringnya gangguan pasokan listrik di wilayah Kabupaten Majalengka. Gimana teman Pro 2 yang tinggal di Kabupaten Cirebon, kota Cirebon ya, wilayah Cahyu Majakuning lah ya, apakah ada yang belum terdampak? Soalnya via kemarin juga agak jumawa ya, pada mati lampu di mana sih, alhamdulillah baik-baik aja di sini. Besokannya langsung. Emang nggak boleh sombong di atas penderitaan orang lain ya. Tapi mungkin sekarang karena nggak ada informasinya gitu ya. Ada baiknya kita sekarang ini ya, kalau misalnya udah pada habis baterainya langsung di charge gitu ya. Torrentnya ya kan langsung diisi, segala macam yang berhubungan sama listrik tuh teman Pro 2. Tapi agak repot kalau misalnya semua di rumah itu mengandalkan listrik ya, misalnya mobil listrik, terus kompornya kompor listrik. Alhasil kalau misalnya listriknya mati udah gak bisa ngapa-ngapain. Tapi minimal sekarang kayaknya kita perlu beli ini gak sih, lampu darurat teman Pro 2. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu kita bisa pakai ya, minimal kita gak terlalu gelap-gelapan banget lah ya.